saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet Jakarta Selatan. Satu kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai, namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai, namun tetap terbilang lancar. Sedangkan untuk di ruas ke dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memasukkan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.109. Jadi bagi anda para pengguna jalur kontraflow, anda dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priok maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang tol sirkuit berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priok maupun Jawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis tol mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung. Juga pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan anda. Satunya dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bisa berkotak sekali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Takon nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jember nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jember yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang anda lewati.
Nah, dari pemirsa, beri kami informasikan berdasarkan data ILSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut, kami kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib lalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau harap Anda berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai pelantas karet kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTV Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembalikan dari studio.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Telah kita dengarkan berita sentral. Dan perlu kami informasikan nanti tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, kita kembali akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang dilaksanakan tepatnya di gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia Nenokan, dan kita akan memasuki segmen opini publik, di mana opini publik kali ini kita angkat tema terkait tentang infrastruktur. Seperti apa infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nenukan, tepatnya menjelang 17 Agustus 1945 atau 81 tahun yang lalu kita merdeka, dan saat ini kita sudah berada di 17 Agustus tahun 2026 atau tinggal menghitung hari lagi kita akan merayakan. Silakan Anda bisa nanti untuk menyampaikan opini publik Anda di 0811531945. Saya ulangi, di 0811531945.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
5: Mau lulus SMK, tapi bingung cari kerja. Jangan hanya jadi penonton. SMK Go Public siap kerja luar negeri. Dengan keterampilan, kompetensi, dan mental kerja yang kuat, lulusan SMK punya peluang menembus pasar kerja global. Program ini hadir sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Kini, peluang itu semakin dekat melalui fasilitas BP3MI Kalimantan Utara. Lulusan SMK, jangan takut bermimpi. Siapkan kompetensi, raih peluang, dan buktikan Indonesia mampu bersaing di dunia. SMK Go Public, kerja di luar negeri, profesional, aman, dan bermanfaat.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 8:37 waktu Indonesia Tengah. Silakan di opini publik kali ini dengan topik infrastruktur. Anda bisa menyampaikan opini publik Anda di 0811-531-1945. Saya ulangi di 0811-531-1945. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda di opini publik pagi ini. Dan kita nanti juga akan menambung setiap opini-opini yang Anda sampaikan, dan kita akan teruskan ke instansi terkait, ke narasumber yang berkompeten untuk menjawab semua opini-opini yang Anda sampaikan. Dengan berbicara infrastruktur, sejauh mana infrastruktur yang terjadi di lokasi Anda? Apakah aman-aman saja atau memang perlu penanganan dan sentuhan oleh pemerintah? Atau ada sesuatu hal yang sampai saat ini belum tersentuh, baik dari segi jembatan atau jalan-jalan yang memutus akses penghubung antara desa ke desa akibat cuaca ekstrim, akibat longsor? Semua Anda bisa sampaikan di opini publik di Radar Publik Indonesia Nunukan di 0811-531-1945. Baik pendengar, sambil menunggu informasi opini publik Anda, kembali kami informasikan satu informasi yang cukup penting, di mana Menteri Keuangan desak usut asal-usul penyelundupan emas di Bandara Soekarno-Hatta. Seperti apa informasinya? Ini dia, yuk sama-sama kita simak. Menteri Keuangan Purbaya Budi Sadewa mendesak asal-usul penyelundupan emas melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta diusut tuntas. Alhasil, Beacukai Soekarno-Hatta menyita 23,793 kg emas dengan perkiraan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah dari dua hasil penindakan. Menteri Purbaya menekankan pengawasan kepabeanan saat ini tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan fisik semata. Perlunya penggabungan teknologi, analisis risiko, serta pemanfaatan data penumpang untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Dia menegaskan setiap temuan penyelundupan harus dikembangkan secara mendalam guna mengungkap aktor-aktor lain yang terlibat di belakangnya. Tidak berhenti pada siapa yang membawa barang, tetapi juga dari mana barang berasal, kepada siapa akan diserahkan, dan siapa saja yang akan terlibat. Guna melakukan pengembangan perkara dan menelusuri asal-usul logam mulia tersebut, Bea Cukai bersinergi dengan Baris Krim Polri, Dakum, Kementerian ESDM untuk bersama-sama mengusut tuntas. Dirjen Gakum Kementerian ESDM Rilke Jeffrey Huwaya mengaku pihaknya akan memberikan dukungan karena sudah menjadi kewenangan yang dalam menegakkan hukum. Dia juga menyatakan emas yang diselundupkan susah pasti ilegal, maka sumbernya pun dapat dipastikan ilegal. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang Menteri Keuangan desak usut asal-usul penyelundupan emas di Bandara Soekarno-Hatta yang diperkirakan jika dijual mencapai 60 miliar atau setara dengan 23,797 kg. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali kami hadirkan dua buah lagu, dan nanti juga kita akan bacakan kembali dari hasil opini publik Anda. Ini dia, ada Dewi Dewi, Dokter Cinta, kemudian menyusul Diri Sampai ke Ujung Dunia. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
7: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
8: Mau lulus SMK, tapi bingung cari kerja. Jangan hanya jadi penonton. SMK Go Public siap kerja luar negeri. Dengan keterampilan, kompetensi, dan mental kerja yang kuat, lulusan SMK punya peluang menembus pasar kerja global. Program ini hadir sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Kini, peluang itu semakin dekat melalui fasilitas BP3GMI Kalimantan Utara. Lulusan SMK jangan takut bermimpi. Siapkan kompetensi, raih peluang, dan buktikan Indonesia mampu bersaing di dunia. SMK Go Public, kerja di luar negeri, profesional, aman,

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan nanti sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Selamat mendengarkan.

Untuk menjaga ekosistem laut untuk tidak rusak karena terutama sampah-sampah plastik. Karena ekosistem sudah banyak penelitian yang sampaikan bahwa hewan-hewan laut itu sudah mengkonsumsi sampah-sampah plastik. Ini yang menjadi fokus sehingga ke depan kita lebih terus menggalakkan. Dengan arti kita pada saat ini kolaborasi juga dengan teman-teman dari TNI Angkatan Laut, dari Danbing 3, dari Lanal, dari Gus Kamla, kemudian dari KUD Koperasi Samber, kemudian kelompok Pokwasmas atau kelompok masyarakat pengawas dari Samber Binyeri, kemudian masyarakat setempat. Kegiatan yang kami lakukan ini sebagai kegiatan termasuk kegiatan penyadaran bahwa laut itu adalah sumber kehidupan.

0: Silakan, silakan, silakan, silakan.
1: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI, saya berada di Gedung Dpr Senayan Jakarta, di mana pertemuan terkait di Gedung Dpr Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang pertama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden kepada Ketua RRI ke-21 dan juga berada terkait dengan dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait sesuai ke-21 dan juga dalam terkait dengan penyampaian mata pelayanan dan juga RAPBN. Dan kemudian saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi, Pak Daniel. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terkait dengan penyampaian dari nantinya tersandar ketua MK tentunya terkait pembukaan atau sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR terkait dengan jalannya sidang parlementer pada tahun ini Pak?
2: Pertama tentu kita berharap

0: stadion ya, dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor ekonominya itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
1: Ya. Apa harapan dari komisi entah sendiri Pak di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya ini harapannya apa dalam sedang tahun mendatang ini Pak?
0: Kita berharap anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang ya, program-program peningkatan produktivitas petani yang tidak berkurang dan

0: kebijakan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi ya. Sehingga tata kelola dibuat, tata kelola dibuat termasuk tata kelola dalam ganda pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna. Ada satu program menarik di sektor pertanian yaitu program dari kampung yang merah putih itu gimana menurut Bapak sendiri? Pertama kita menyambut baik.
1: Ya.
0: Yang penting adalah seluruh program kampung yang merah putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, tanpa mengurangi kualitas.
1: Ya.
0: Yang terutama juga ketika kualitas yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam sehingga jangan sampai kampung yang merah putih dibangun tapi akhirnya tidak terjadi. Nah itu

0: dilakukan. Hal itu terkait dengan kondisi pemerintah Presiden Prabowo Subianto atau dengan suasana pandemi seperti apa? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dan kondisi sendiri?
1: Itu mungkin anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat. Sehingga suasana pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan itu punya resep cara petani yang sejahtera. Maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia. Karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena kualitas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB. Dan setelah nanti kita akan menghadirkan secara langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden di mana mereka mereka sudah sampai. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pendengar RRI dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan APBD dan juga besarkan nota keuangannya. Dan selanjutnya, cerita.
2: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri atau menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan APBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan dan

0: Kepulauan Seribu Titik Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan Presiden dan Wakil Presiden. Para mantan Presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kala, dan juga Kiai Haji Maruf Amin.
1: Cerita, ya, pendengar KRI dan juga pemirsa KRI di mana pun anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengamankan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di gedung Nusantara atau gedung Kura-Kura ini. Dan terdengar nanti terkait dengan pembukaan sidang tahun MPR, ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan juga nanti akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
0: Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil, dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ingin mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih, dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari duta besar negara-negara sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutan Hajamuddin ini sudah berada berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara nanti oleh wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara, dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
1: Saat ini terlihat di gedung Nusantara atau gedung Pura-Pura masih dalam sesi foto bersama terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan perangkulan sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh kepada bisa terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini dan juga akan disampaikan sejumlah pertanyaan daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan terkait tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Karena saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bebas gratis.
0: Baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 kluster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana kluster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian kluster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu kluster pendidikan, kemudian kluster kesehatan, lalu kluster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu kluster infrastruktur, perumahan dan juga ketahanan bencana, kemudian kluster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu kluster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5.8% hingga 6.5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39.57%.
1: Sebenarnya di sini ada beberapa mungkin yang menarik nih dari kepuan dari anggota DPR ini yang menggunakan kesalahan kembali yang penting ya. Kita lihat ada yang menggunakan kembali berwarna hijau, warna merah muda, untuk monitor kebanyakan karena kerja di anggota DPR ini yang kita menarik juga menteri. Ada juga pada pilihannya ini ya. Ada yang menggunakan kostum lagi?
0: Iya.
1: Dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Undang.
0: Ya, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan.

17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak

0: dan kebesaran mereka. Dan saat ini tempat sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil cek-cek dengan Ketua DPD RI Sutan Hajamudin, lalu disimak oleh Ketua DPD RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
1: Ya, bisa kita lihat ya, kita di sini juga ada menarik setoran gas daripada Presiden Prabowo Subianto yang terbalikan ya.

kan oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPR RI. Kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: para que trabajen, ¿verdad? Vamos a echar bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu
1: Cipta.
0: Sepertinya tengah menyaksikan cipta yang dibuat oleh Ketua MPR Ahmad Mardhani.
2: Kita, para pendiri bangsa kita, dan para pahlawan bangsa, serta para pejuang, yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan, mengheningkan cipta, mulai.

Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Hadimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan, sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MPR, saya ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C tata tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 tata tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 tata tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. K.H. Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: animar otra vez a que rodeemos y que nos pongamos así cuando se hagan doa. Karena sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Karena kita tulis sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tidak lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segala potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Itu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan agar mewujudkan cita-cita luhur bangsanya. Pertama, untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terbelini, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami kemban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai Baldatun Thayyibah Warabbun Ghafur, negeri yang gemah ripal jemawi atau tentram kartu rahaju. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rahimna tibana wa arinal batila batila wa rahimna kitabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRR, kita lanjut pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Tengku Umar, dalam program Asuna, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pembacaan pada sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti sebagai pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional. Kita sedang menentukan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesetiaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang diuangkan. Persatuan yang menyebabkan kemajuan terjadi, persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang telah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa, ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perundingan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah diri dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, sedang majlis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara putih dan bahasa yang baik. Lebih dari satu setengah abad yang lalu, bujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gerindang 12. Jika hendak melihat orang berbangsa, lihat kepada budaya dan bahasa. Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanam kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, mari kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah. Berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Kita majlis, saudara-saudara bangsa dan setanah air. 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam rangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, yang merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan berpersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa
bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dan tata kelola yang baik tepat sasaran dan akuntabel. Berikan bantuan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin terpisah. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat diimani masyarakat. Koperasi bukan sekedar berusaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi mengukur untuk tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya pengelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara bangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengatakan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekurang kurangnya hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Dan demikian juga dengan sekolah unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan unggul, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara praktis melalui Ketetapan MPR nomor 9 dari Sebeling MPR dari Sebeling 71 tentang pengelolaan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadaan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan untuk tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Dirgantara Sumber Daya Indonesia yang itu telah memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif, berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu klub manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan persediaan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, saya disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Perundingan. Perundingan adalah
pertanyaan untuk menahan diri, kesetiaan melihat, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak boleh, dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan kepedulian untuk berdamai. Saudara-saudara sebangsa dan sebangsa air, Iran juga telah mengeluarkan korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahba, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Sekalipun kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Syekh Hamid bin Khalifah Al Thani. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Bukan atas persoalan Palestina, bukan permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Bukan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina, berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri perintah penjajahan perang. Karena itulah, kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Untuk memenuhi hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk merendam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu menurut tanpa bolo, sepi tanpa jaji, sepi tanpa gondo, menang tanpa masurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan dan tidak membina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan ini harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sikap majelis yang berbahagia, kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Karena kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Inilah kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya melakukan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Dalam peringatan kemerdekaan

kalau saya bersalah, berlakukan saya betul dari kesulitan. Kalau kita mereka yang kita pelajari harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, mari kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk menyebutkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Mari kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Mari kita bersama-sama melawan Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dan semangat kekeluargaan. Kita akan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rohun khofur. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali

0: Saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga serta membangun Indonesia lebih maju. Kita juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan dari pendirian dari Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan kemudian kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Banjarnegara. Kita ikuti bersama pidatonya.
1: Kita tidak tertulis buat puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak

sepuluh saudara Hamzahas yang sekarang wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak Haji Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ibu Dr. Andri Salsa Puan Maharani, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Ibu Ismayati, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bapak Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Bapak Abdul Har Ramadan, Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para wakil ketua DPR RI, DPR RI dan DPR RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI dan DPD RI, para menteri kabinet merah putih, ketua lembaga dan kepala badan, panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala BIN dan ketua KPK, yang kami hormati para ketua umum partai politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Bapak Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Gerindra Bapak

Perjuangan Semangat Palu. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Dari Jumat yang penuh berkah ini, penanda syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, 1 Agustus 2003 hari ini, tepatnya Indonesia genap 1 Agustus 2006 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad kita dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Saudara-saudara, hadirin dan saudara sebangsa tanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas mengatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minang Kabo mengatakan, barek sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian yang pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu gelang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Secara itu kini pada sampai satu babak baru kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming
yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap terpancar, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan merah putih, serta kampung nelayan merah putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga prajurit kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya,
Setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD ini mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPR RI. Di antaranya, RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPD RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan dicatat sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara.
baik TNI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPRD juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPRD dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPRD mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta tetap pun kelas terbatas. Bidan tetap melayani, meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam, meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut, meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya, meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka publik atas pengabdian kita dan perjuangan kepada dan Indonesia putri terbaik bangsa. Sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang dimuliakan dan berikan hari ini kepada mereka publik kita selamat menangani kita dan perjuangan kepada dan mitra putri terbaik bangsa. Keberaniannya 225 tahun percayaan dan keluarga remaja dari ramuan untuk membalik dan kebanggaannya. Tidak berlalu untuk menjadi penerian yang harus dinyata dan berikan kepada mereka yang berkata semangat yang kita dan ladangan kebanggaannya dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyatnya dan kebanggaan dan kebanggaan percayaan dan kebanggaan dan bersama yang terhormat dan kebanggaan untuk membayar kebanggaannya seluruh kebanggaan dan kebanggaan yang kita persatuan dan kebanggaan dan ladangan kita boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Kita Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cra agawe bubra. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di tanah Minahasa,
falsafah makalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Mulai kemakalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan.

0: aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sekalian hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati, sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar berkembang mengarungi Nusantara. Tonggakan tegak bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah tua Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, BPDRI, dan daerah untuk Indonesia.
1: Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPDRI Sultan Bahtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPRRI dan juga DPDRI. Dan tadi Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga dengan kesejahteraan rakyat. Mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemajuan transformasi ekonomi, dan juga kebijakan dana antara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat, dan juga makan berjudi gratis, dengan kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPRRI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.

program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.

Thank you.

Thank you.

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, mari kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ceritanya yang sangat kita tunggu-tunggu diusul tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahnya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia Bapak Budi.

그것은 무엇이냐? 레바논 이민수와 이민수라가 앉아왔어. 민비는 남자가 남자가 그때 마지막 그것을 불러야지 못했어요. 소리와 악맛 마사는 무섭다 때 맹탕 그때와 돌아왔기 그때와 난 안고다 MPLM이 그때 나는 불러야지 못했어요. 소리는 오신 마련이 beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Mahkamah Agung Profesor Suryanto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para kepala badan, para penasihat khusus presiden, jaksa agung, kapolri, panglima TNI, kepala BIN, dan kepala staf angkatan, serta seluruh anggota kabinet merah putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Gerindra, saya sendiri, kami juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Palo, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat
pagi hari ini kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya telah bersumpah akan menjalankan kepimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak
μίσα και τα σλεσέικαν. Αρτίνια, κοίτα μίσα, μεγατάκαν, μπαβα, κοίτα τώρα κουτούσκαν σάτου κεμπιτζάκαν τρανσφορματίσι. Σε τι απλή μαχαρή. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, salah sembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan

Hakim yang membantu saya, Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komunitas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara kita masih belum swasembada daging, itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

Mas fone que você. Dalamku satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah.

serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di undang-undang dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99.54%. Sebanyak 96.74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84.51% permohonan ke MK diajukan secara daring

sehingga ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang ...2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25 realisasi Indonesia terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien, para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya dan memperkaya kelompoknya, ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan
masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Sudah hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini nanti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai 148 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu kita juga telah berhasil
mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Kalau hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 ke depan kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu. Kita harus organisir. Kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu. Koperasi yang diperkuat. Koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat
untuk rakyat dan bukan bagian. Saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk dengan tanah, ya itu adalah dana kedaulatan kita, sovereign wealth fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN dan BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan, bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400, 1074. Dan BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majlis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama di BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada September 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla, kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih.
target kita Desember 31 target kita, kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri.

0: SDM pertanian, SDM ekonomi. Saya minta berdiri semua. Saya minta majlis memberi penghargaan kepada SDM ekonomi juga yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saya akhir tahun lalu kita telah tutup 1,000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1,000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut masa 1,000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, pemimpin yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Sekadar, saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1,000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Menteri Keuangan kusut biaya cukai juga. Iya kan? Bukanlah tugas menjaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara, ya, tidak ada masalah. Kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pintar. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian, artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK, PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi
1: kepada kita, kalau kita borong-borong itu saham kita terima.
0: Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408.9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252.8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84.4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60.4%. Dan untung bersih PTPN naik 54.4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Jadi kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juli 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75.3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PNN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PNN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PNN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PNN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah, atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar, 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita
1: bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan dan antara. Saya kira pantas ini pimpinan dan antara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majlis menyetujui?

kemungkinan sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan mengantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Contohan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun bank emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya bank emas yang baru beroperasi 1 tahun, bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia memperkuat tabungan, pembiayaan dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Dagantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor prioritas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak.
Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferrovit. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai $14 miliar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan $5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor, bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komunitas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara. Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komunitas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan, kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat lapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sedang majlis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam
berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di Jabal bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tapi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok desa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak, insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000. Ini prestasi. Saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi.
Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jeritan mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian. Dan juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan. Dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi itu harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari ini. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja, ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja, mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab

Terima kasih. Pertama kali kamu hadir di NPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. NGG telah membantu Kristina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Kristina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Kristina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran

jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara kalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata yang harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky, Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan, badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau, Rizky. Kau anak yang baik.

kamu waktu masuk sekolah rakyat ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Cita Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Kuliah memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Cita, kau boleh pacaran setelah sabuk itu karatemu. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat yang berhasil terpilih menjadi paskibraka nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan. Saudara-saudara sekalian, mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan itu, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda. Di Belitung Timur,
Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional IB yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Sebenarnya sekolah Garuda Transformasi tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam jajaran 500 kampus terbaik dunia. Dan ini harus kita perbaiki lagi. Universitas Indonesia berada dalam peringkat 191. UGM, ITB, dan Universitas Erlangga berada dalam kelompok 300 besar. Sedangkan ITB, Universitas Pajajaran, dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah ini. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan.
pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi, terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi, dokter-dokter umum kita. Kalau dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu, saudara-saudara sekalian. Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah dan bermartabat. Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya minta maaf, izin minum kopi lagi. PKH. Sembahyang Jumat. PKS sudah medik-medik. Sebentar enggak? Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu
tidak boleh diam untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyalahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro-kasra terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program keluarga harapan dan program sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Rita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar. Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar, dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu membeli rumah murah dengan program FLPP dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Talma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh. Bidang lantai dan atapnya rusak. Melalui BSPS keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda.
ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar. Malam hari, bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPL subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan martabat dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kita buktikan bahwa dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasiannya kita lihat kita berbeda. Ada satu cinta merah putih. Dari Republik Indonesia ke 81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian.

0: Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat. Dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: juga pemirsa yang berada pada saja kita dengan sama-sama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPD telah melakukan sejumlah undang-undang di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rencana undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan tripartit untuk di level dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota MPR dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Terdengar saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani. Masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan mediasi drama ini.
2: Yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah kepala negara menyampaikan laporan mata keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI di mana pun Anda berada, saat ini kepala negara telah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian asisten ajudan dari Presiden Kompas Syarif, kemudian mantan wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat istirahat salat Jumat serta makan siang pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian mata keuangan RAPBN 2027. Dengan serta pemirsa akhirnya dengan dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, Anda tadi sudah mengikuti sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang disiarkan langsung oleh RRI dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Dan pendengar, tentunya nanti masih akan ada lagi lanjutan dari sidang di siang hari nanti, tepatnya pukul 14 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah, dan RRI Nunukan juga turut merilai siaran tersebut melalui Pro3 Jakarta. Jadi pendengar, nanti akan ada siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun 2026-2027 di tempat yang sama, yaitu di gedung paripurna DPRD RI ke-1 sidangnya, pendengar ya. Dan pastikan Anda untuk selalu bersama Pro1 RRI Nunukan di siang hari ini, sembari kita menantikan juga ya waktu untuk bergabung di siaran langsung sidang paripurna nanti. Saya akan hadirkan segmen Nunukan siang ini dengan menghadirkan lagu-lagu daerah untuk Anda serta informasi seputar kebudayaan. Saya awali lagu di kesempatan kali ini dengan judul Kalimantan Pulau Borneo dari M. Bujoy.

Pendengar, di segmen budaya kali ini saya akan membahas terkait satu tradisi dari Indonesia tentunya ya. Dan tradisi ini namanya adalah Hatur Tirta Amerta. Ini adalah sebuah prosesi adat dan ritual budaya Nusantara yang esensinya itu berpusat pada penghormatan terhadap air sebagai sumber utama kehidupan abadi. Istilah ini merupakan gabungan dari nilai spiritualitas, kesadaran ekologis, serta akar sejarah yang kuat dari peradaban Jawa dan Bali. Dan untuk Hatur Tirta Amerta ini punya makna filosofis etimologi, pendengar. Hatur itu dari bahasa Sunda atau Jawa kuno yang berarti mempersembahkan, menyampaikan atau menghaturkan dengan rasa hormat yang mendalam. Kemudian kalau Tirta itu dari bahasa Sanskerta yang berarti air suci atau aliran air yang disucikan. Kemudian Amerta juga berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata a yang berarti tidak dan merta berarti mati. Jadi artinya adalah keabadian atau intisari kehidupan. Jadi pendengar, Hatur Tirta Amerta itu adalah aksi nyata maupun spiritual dalam mempersembahkan atau menjaga air suci demi keberlangsungan kehidupan yang makmur dan juga abadi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan Pendengar. Jadi masih terkait tentang sebuah prosesi budaya Hatur Tirta Amerta. Jadi dalam praktik modernnya, esensi ritual ini diwujudkan ke dalam beberapa festival adat besar di Indonesia yang memadukan spiritualitas dengan edukasi lingkungan. Yang pertama ada Ritus Bantaran Kali Brantas di Malang. Jadi warga Kelurahan Penanggungan di Kota Malang menggelar prosesi adat Hatur Tirta Amerta langsung di bantaran sungai. Tujuannya sebagai bentuk refleksi hubungan manusia dengan alam serta permohonan maaf atas pencemaran sungai. Lalu ada aksi nyata di mana ritual ini dikombinasikan dengan kerja bakti massal, pesta rakyat serta komitmen warga untuk merawat mata air dan tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian yang kedua ada Merti Tirta Amerta Bumi. Nah, ini pendengar di lereng Gunung Sindoro, ritual serupa dilaksanakan dengan nama Merti Tirta Amerta Bumi. Tujuannya untuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan air bersih dan tanah yang subur di kawasan peninggalan Kerajaan Mataram kuno di abad ke-9 Masehi. Dan prosesinya meliputi pengambilan air suci dari mata air purba, kemudian doa bersama, kirab budaya hingga tarian tradisional di area situs arkeologi.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPC Pinunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan, pendengar. Jadi latar belakang dari mitologi Nusantara, kisah dari latar belakang Hathor Tirta Amertattu juga ada, pendengar ya. Jadi ini adalah kisah mitologi peran Tirta Amerta, kisah pemutaran Gunung Mandaragiri di Samudra Susu atau si Rarnawa oleh para dewa dan asura. Tirta Amerta adalah hadiah utama yang diperebutkan ketika siapa saja yang meminumnya akan mendapatkan keabadian dan kekuatan absolut katanya. Kemudian tertuang juga dalam kitab Adiparma atau Mahabharata, sang Garuda berjuang menembus benteng para dewa untuk merebut Tirta Amerta. Air kehidupan tersebut digunakan untuk menembus ibunya Winata dari perbudakan kaum naga. Dan pendengar, di era Nusantara klasik, Tirta Amerta dianggap sebagai napas suci kerajaan. Air suci yang diambil dari gunung-gunung sakral digunakan dalam upacara penobatan raja sebagai simbol keadilan, kesucian, dan legitimasi kekuasaan.

0: mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
4: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih.
2: Yang.

0: Hello Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Hatur Tirta Amerta merupakan tradisi yang menegaskan bahwa air itu bukanlah sekedar komoditas ekonomi, melainkan warisan leluhur yang sakral. Melalui balutan ritual adat, masyarakat diajak secara psikologis dan sosial untuk menerapkan filosofi yang berbunyi ya, Hamemayu Hayuning Bawana, yaitu kewajiban manusia untuk menjaga keharmonisan, keindahan, dan kelestarian alam semesta beserta isinya. Itu dia pendengar, relevansi nilai di zaman modern sekarang ini dari ritual adat ataupun tradisi Hatur Tirta Amerta. Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, tetaplah bersama kami, dan jangan lupa bagi Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendownloadnya melalui Google Play Store secara gratis. Anda juga bisa membaca berita-berita teraktual melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar, saya akan hadirkan Warta Nunukan Siang untuk Anda.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kerabat-kerabat di sekitarnya itu memang korban ini, Bu Asnah, yang meninggal ini sempat minta tolong.
2: Ada beberapa TPK yang sudah dibenahi, itu yang biasanya nyangkut di situ kan, jadi agak lancar lah sedikit.
0: Sari berita, seorang warga dikabarkan meninggal dunia dalam musibah kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan Semengkadu, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Akses jalan Kerayan Selatan yang sempat terputus akibat longsor kini kembali terbuka setelah pemerintah daerah melakukan perbaikan darurat di sejumlah titik. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Bersama saya Syasha, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya.

0: Pendengar, untuk informasi yang pertama, kita awali Warta Nunukan siang ini dengan informasi terkait seorang warga yang dikabarkan meninggal dunia dalam musibah kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan Semengkadu, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan pada Kamis lalu. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
1: Satu warga dikabarkan meninggal dunia dalam musibah kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan Semengkadu, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, pada Kamis 13 Agustus 2026 sore. Diketahui, korban merupakan pemilik rumah bernama Hasna, usia 50 tahun, dilaporkan terjebak di dalam rumah dan tidak berhasil diselamatkan. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kabupaten Nunukan, Wahyudi Kawairiin menjelaskan, berdasarkan keterangan warga setempat, korban sempat terdengar meminta pertolongan saat kebakaran terjadi. Namun, kobaran api dengan cepat membesar sehingga warga kesulitan memberikan pertolongan. Warga yang berada di sekitar lokasi juga berupaya memberikan pertolongan. Namun, mereka tidak dapat masuk ke dalam rumah karena kobaran api telah menutupi akses pintu utama. Warga kemudian berupaya mencari akses lain melalui pintu belakang rumah. Namun, pintu tersebut dalam kondisi terkunci rapat sehingga upaya evakuasi tidak dapat dilakukan dan korban akhirnya tidak berhasil diselamatkan.
2: Ya, menurut informasi warga yang awal-awal menolong, kan kami kan belum datang karena jauh. Menurut informasi dari anak dan kerabat-kerabat di sekitarnya itu memang korban ini, Ibu Asnah yang meninggal ini, sempat minta tolong. Ketika warga mau menolong, itu pintunya depan didobrak, itu yang keluar dari dalam tuh api. Makanya warga tidak berani masuk. Kemudian cari alternatif dari belakang, kan tutup rapat pintunya. Sepertinya ibu korban ini juga kayaknya mau menyelamatkan diri karena dia bergeser ke kamar mandinya di belakang. Tapi karena buntu, istilahnya tidak keluar, jadi almarhumah ini meninggal di situ, di kamar mandi belakang itu.
1: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa almarhum juga mengidap penyakit stroke dan sudah menggunakan tongkat untuk berjalan. Kondisi tersebut membuat korban sulit untuk bergerak menyelamatkan diri. Wahyudi menambahkan, personel Disdam Karmat Nunukan Selatan juga telah berupaya menuju lokasi setelah menerima informasi kebakaran. Namun, jarak lokasi yang cukup jauh dari pos pemadam menjadi salah satu kendala dalam proses penanganan.
2: Informasinya, Ibu Asna ini sudah pakai tongkat kalau jalan karena stroke, seperti itu. Tapi merangkak-rangkak masih bisa, dia pakai tongkat kan, informasi itu warga sekitar. Jadi kayaknya beliau juga mau menyelamatkan diri karena sempat berteriak-teriak juga minta tolong kan sama warga situ, mau ditolong nggak berani karena api sudah terlanjur besar.
1: Untuk mencegah kejadian serupa, Disdam Karmat Nunukan mengupayakan pembangunan pos pemadam kebakaran di wilayah tersebut. DPRD Kabupaten Nunukan juga telah mendorong pemerintah daerah agar pembangunan pos pemadam dapat segera direalisasikan sebagai upaya meningkatkan keselamatan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Akses Jalan Krayan Selatan yang sempat terputus akibat longsor kini kembali terbuka setelah pemerintah daerah melakukan perbaikan darurat di sejumlah titik. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: Jalan yang rusak parah akibat longsor di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, kini mulai bisa dilalui kembali. Mobil pengangkut BBM dan sembako sudah kembali masuk meski perbaikan di sejumlah titik masih berlangsung. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan akses kendaraan kembali terbuka setelah pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan penanganan darurat terhadap sejumlah titik jalan yang rusak parah.
5: Ada beberapa titik yang sudah dibenahi, itu yang biasanya nyangkut di situ kan, jadi agak lancar lah sedikit. Ada kerusakan tapi tidak terlalu apa juga yang lainnya.
4: Pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan perbaikan darurat tersebut selesai sebelum 17 Agustus 2026. Target ini diharapkan membuat mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok di Krayan Selatan lebih lancar saat peringatan Hari Kemerdekaan. Oktavianus menegaskan perbaikan yang dilakukan Pemkab Nunukan hanya bersifat sementara dan menggunakan anggaran daerah.
5: Ya, kita syukur juga selama berapa hari ini ya cuacanya bagus, panas betul di sini nih. Ya kita ya sebelum 17 Agustus ya mudahan lah itu bisa kita cover semua.
4: Menurutnya perbaikan permanen tetap dibutuhkan terutama pada titik-titik yang rawan longsor agar akses tidak kembali terputus saat hujan dengan intensitas tinggi melanda kawasan tersebut. Ia menyebut dengan kembali terbukanya akses jalan, distribusi BBM dan sembako ke Krayan Selatan kini mulai berjalan. Namun masyarakat masih menunggu penanganan permanen agar akses darat di wilayah tersebut tidak kembali terputus. Salma Amin melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, anggota DPRD Nunukan Muhammad Mansur memimpin upacara gabungan SMP dan SMA Katolik Frateran Santo Gabriel pada peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Laporan Mimin Muslimin.
6: SMP dan SMA Katolik Frateran Santo Gabriel Nunukan menggelar upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 secara gabungan di lapangan Santo Gabriel. Bertindak sebagai pembina upacara, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Muhammad Mansur. Usai upacara, Muhammad Mansur memberikan apresiasi gabungan dua jenjang sekolah tersebut, salah satu langkah yang wajib ditiru di Kabupaten Nunukan, di mana menyatukan siswa dalam satu warna yaitu merah putih. Dalam amanatnya yang membacakan amanat Ketua Kuartir Nasional dengan tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga mengapresiasi prestasi membanggakan peserta didik Frateran Gabriel, baik akademik maupun non-akademik. Di antaranya siswa SMA Katolik yang menjadi juara 1 Lomba Cipta Lagu Tingkat Provinsi dan siswa yang menjadi juara 2 Lomba FLS 2N. Mansur berpesan kepada para generasi muda siswa-siswi momentum Hari Pramuka ke-65 ini dengan memperbanyak kreativitas, memiliki ide dan gagasan karena sudah saatnya generasi muda harus memahami swasembada pangan dan siap menyambut regenerasi emas 2045. Karena 25 tahun lagi ke depan, generasi muda sekaranglah yang akan menjadi pemimpin bangsa.
7: Pesan-pesan saya generasi muda ya harus banyak kreatif, punya gagasan dan punya ide, khususnya di wilayah perbatasan. Gagasan-gagasan ini yang makna Hari Pramuka ke-65, terutama bagaimana adik-adik generasi muda ini memahami namanya swasembada pangan dan regenerasi emas tahun 2045. Ini sisa bagaimana generasi ke depan 25 tahun ke depan ya, khususnya di SMP Katolik atau SMA Katolik, dia juga bisa memimpin bangsa ini.
6: Sementara Kepala Sekolah SMP dan SMA Katolik Frateran Santo Gabriel Anselmus Nong Serang sekaligus Kamabigus mengungkapkan upacara gabungan tersebut baru pertama kalinya dilaksanakan dan kebersamaan tersebut akan terus ditingkatkan pada tema pramuka gabungan tahun ini. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Nunukan Siang. Pendengar, murid SDN 002 Nunukan Muhammad Al-Faizi Vigo Pangarsa membidik posisi top 30 Olimpiade Sains Nasional bidang IPS. Vigo menyiapkan diri melalui belajar mandiri, mencari informasi, dan mengikuti bimbingan dari sekolah. Laporan Ferry Hardiansyah.
8: Murid SDN 002 Nunukan Muhammad Al-Faizi Vigo Pangarsa mengaku senang karena Olimpiade Sains Nasional tahun ini menjadi pengalaman pertamanya dalam kompetisi tersebut. Persiapan dilakukan dengan memanfaatkan buku, telepon seluler, serta bimbingan belajar dari sekolah.
9: Saya sangat senang sekali, apalagi karena ini OSN pertama saya. Lalu saya juga di daerah terluar, makanya saya sangat senang. Dan persiapan saya adalah buku, HP untuk mencari informasi, dan juga bimbingan dari sekolah.
10: Harapannya nanti ketika di nasional apa?
9: Harapan saya sih, saya bisa masuk top 30 IPS-nya karena top 30 ada hadiahnya kan.
8: Sekolah turut menyiapkan Vigo melalui bimbingan belajar bersama guru pendamping sebelum mengikuti OSN tingkat nasional. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan sekolah terhadap bakat dan minat peserta didik. PLD Kepala SD Negeri 002 Nunukan Andi Asmira mengatakan, sekolah memfasilitasi kebutuhan bimbingan belajar bagi Vigo. Pendampingan dilakukan untuk memperkuat kesiapan murid menghadapi persaingan pada tingkat nasional.
11: Jadi persiapan kami di sini, saya sebagai kepala sekolah memfasilitasi khususnya guru pendampingnya untuk melakukan bimbel, terutama bimbingan belajar. Jadi ini adalah satu contoh bentuk nyata bahwa kami itu sangat mendukung bakat peserta didik, minat yang ada di sekolah SD 002 Nunukan ini.
8: Persiapan Vigo juga mendapatkan dukungan dari orang tua yang terus berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dukungan tersebut diharapkan membantu Vigo tampil maksimal dalam OSN tingkat nasional bidang IPS.
11: Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada guru, semua guru yang sudah terlibat di SD 002 Nunukan dan kepada orang tua Ananda Vigo yang terus bekerja sama dengan sekolah.

0: Delita Reri melaporkan selengkapnya.
1: Koordinator Penyelenggara Perbasi Nunukan Aristra Pratama Sanmigo mengatakan, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Nunukan menyelenggarakan pertandingan bola basket tingkat SD dan SMP di Kabupaten Nunukan sejak tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026. Adapun dari SD sebanyak 10 tim putra dan 8 tim putri, sedangkan untuk SMP 9 tim putra dan 8 tim putri. Ia menyampaikan pertandingan ini dimaksudkan untuk mencari bibit-bibit baru yang bertalenta di usia dini.
2: Karena kalau kami ngambil dari tingkat SMA, untuk kedepannya kami sangat susah untuk mencari bibit atlet untuk persiapan pro-pro ke depan. Mungkin seperti itu. Untuk event ini yang mengikuti hanya dari Kabupaten Nunukan. Nah, untuk kabupaten luar mungkin belum ada lapangannya atau tidak ada pelatih di sana.
1: Ia berharap kepada seluruh peserta didik tingkat SD sudah sejak dini mengetahui dan mengenal apa itu basket, karena selama ini mereka hanya mengenal basket itu di tingkat SMP, kemudian baru mengikuti pelatihan.
2: Masuk ke SMA, mereka mulai giat juga untuk berlatih, namun pasti persiapannya mungkin agak sulit. Jadi ketika dia kita ajarkan di usia dini, nah kami berharap untuk kedepannya kami mendapatkan atlet lagi untuk jenjang-jenjang ke nasional. Nah, seperti yang kami lakukan beberapa tahun lalu, sudah ada dari Kabupaten Nunukan itu mewakili IBL, yaitu Dihang Tua, IBL.
1: Ia juga menegaskan, event ini untuk mewakili masing-masing sekolah dan tidak dipungut biaya, dan berharap kepada seluruh sekolah untuk membantu Perbasi dalam mensosialisasikan apa itu bola basket, sehingga banyak bibit-bibit unggul dalam olahraga bola basket asal Nunukan. Delita Reri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Seorang warga dikabarkan meninggal dunia dalam musibah kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan Semengkadu, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Akses jalan Krayan Selatan yang sempat terputus akibat longsor kini kembali terbuka setelah pemerintah daerah melakukan perbaikan darurat di sejumlah titik. Pendengar, kami membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08115311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, saya Syasha mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: mana bisa lompat, badannya kan berat.
1: Teman-teman, kenapa bilang begitu? Aku kan bisa lompat.
2: Ih, mana bisa kau lompat, Aisyah? Karena kan kau gendut. Ya kan, Aira? Aisyah gendut.
0: Si gendut nih, susah lompat. Mau lagi lompat karet? Ha! Pulang aja sana, Aisyah. Main di rumah.
1: Kenapa kalian jahat sama aku?

0: kalian bagaimana? Terus Aisyah dendam ke kalian bagaimana? Kita juga gak mau kan diejek.
1: Ya juga ya Aisyah, maafin kami ya. Kita main yuk.

Tahukah Anda, dari dampak pencemaran lingkungan yang sangat membahayakan, bukan hanya mengancam kelangsungan hidup manusia, namun mengancam habitat hewan dan juga tanaman. Inilah tiga dampak pencemaran lingkungan. Pertama, dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara disebabkan oleh banyak hal yang tentunya tidak lepas dari gas yang dihasilkan industri, perusahaan, dan kendaraan bermotor. Hingga keberadaan gas beracun tidak dapat diketahui secara kasat mata dalam mencemari lingkungan. 2. Dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air disebabkan salah satunya karena ulah manusia dengan kebiasaan buruknya membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Akibat pencemaran air ini, tentu saja terganggunya kehidupan makhluk yang hidup dalam habitat air, seperti ikan sungai dan laut yang seharusnya bisa dikonsumsi dengan aman oleh manusia. Justru memiliki racun yang berbahaya, bukan hanya sakit perut, tapi bisa berakhir keracunan dan menyebabkan kematian. 3. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah disebabkan oleh kegiatan penumpukan atau pembuangan kotoran hingga limbah bentuk padat atau cairan, sehingga menimbulkan bau menyengat yang tidak sedap, lingkungan yang penuh lalat, kotor, dan juga kumuh, yang menyebabkan hingga timbulnya beberapa penyakit seperti sesak napas, demam berdarah, dan malaria.

Pendengar, di siang hari ini saya masih hadirkan lagu-lagu pop Indonesia sembari menantikan nanti akan ada sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 yang berlangsung di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Nah, jadwalnya itu pendengar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, namun sampai sekarang masih belum dimulai dan kita juga masih terus menantikan ya jalannya sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Dan pendengar RRI Nunukan, tentu untuk Anda yang belum sempat ya tadi mendengarkan maupun menyaksikan di YouTube RRI Net ya, untuk jalannya sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang dilaksanakan pada pukul 9.15 menit waktu Indonesia Tengah tadi, Anda bisa menyaksikan berbagai konten clipper dari video dari sidang tahunan MPR RI di media sosialnya RRI Nunukan. Dan pendengar, sembari menunggu jalannya sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun sidang 2026-2027, saya akan masih hadirkan lagu pop Indonesia untuk Anda.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

kekuatan gaib ya, belum agama masuk dulu kan. Itu tinggi dan masuk akal kita. Mau 10 meter tinggi batu orang diri loncat, baru orang pasang bambu runcing di sini.

0: wilayah yang dijuluki Jantung Kalimantan itu merupakan tempat tinggal suku Dayak Lundaye yang terletak di beranda Indonesia berbatasan dengan Malaysia di sisi utara dan barat. Untuk menuju ke Kecamatan Krayan dari Indonesia, akses satu-satunya hanya lewat udara, yaitu pesawat kecil yang hanya berpenumpang 5 orang dengan biaya per orang 1,8 juta rupiah. Itu pun kalau pesawatnya ada. Karena sejak akhir Desember lalu, pesawat menuju ke Krayan dari ibu kota Kabupaten Nunukan sudah tidak beroperasi lagi. Kalaupun ada, harus dari kota Tarakan. Itu pun kalau ada. Bagian timur, selatan, barat, dan utara, kawasan tersebut jauh tertinggal dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Sementara akses darat yang terbuka hanya dari Malaysia. Kalau ada yang akan ke kota, masyarakat yang hidup di sana memiliki kegotong royongan yang sangat kental.
1: Karena akses transportasi di sana kan cuma pesawat saja kalau mau keluar. Nah, semua orang itu menghindar sumbangan. Sumbangan ya. Sekalipun orang itu tidak mampu menghindar oleh sumbangan. Nah, orangnya bisa berangkat, dia bisa berobat. Dan kembalinya juga sama seperti itu. Nah, jadi kekompakan, kebersamaan itu yang tidak bisa dihilangkan. Nilai kemanusiaan yang tinggi itu tetap dipertahankan. Karena itu titipan dari leluhur dulu.
0: Pak Marli pun mengatakan, jejak kepercayaan masyarakat Lundaye masih tersisa di sungai yang ada di sana. Ada batu bekas loncatan yang dilakukan oleh suku Dayak Lundaye dalam melatih generasi mereka dalam berburu. Tingginya batu yang disusun serta tombak bambu yang dibuat masih ada.
1: Ya, itulah kekuatan gaib, ya, belum agama masuk dulu kan. Itu tinggi dan masuk akal kita. Mau 10 meter tinggi batu orang berdiri loncat, baru orang pasang bambu runcing di sini. Itu melatih pemuda pergi berperang, mengayau dulu. Nah, terus mereka setelah itu mereka ada namanya Sungai Blaban, loncat dari ini sampai di sana. Itu luas sungai itu hampir 20 meter. Jauh. Kalau tidak kuat jatuh di tengah, kalau jatuh di tengah tidak dibawa. Nah, itu masih zaman dulu animisme dulu. Nah, bekas-bekas tempat mereka dulu itu masih bertanda sampai sekarang.
0: Titipan para leluhur masih terus dipertahankan. Itulah yang membuat kehidupan di masyarakat di Kecamatan Krayan yang membuat mereka terasa begitu sangat damai, hidup jauh dari keterasingan dari negaranya sendiri.
1: Kekompakan, kebersamaan itu yang tidak bisa dihilangkan. Nah, hal-hal yang punya arti seperti itu punya nilai.
0: Kehidupan alam yang masih asri dengan masyarakatnya yang penuh dengan kasih sayang ini, dengan perjuangan hidup yang keras menyatakan

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Tahukah Anda? Tucu merupakan garam gunung yang diproduksi oleh suku Dayak Lundaye di Desa Longmidan, Krayan, Kabupaten Nunukan. Tucu berasal dari lubang yang sekarang menjadi sebuah sumur. Sejak dulu sampai sekarang, sumur garam tersebut dikelola secara komunal oleh warga desa sekitarnya. Puluhan kepala keluarga mendapat kesempatan memproduksi tucu hanya satu kali setahun. Tapi tak pernah ada masalah. Sebuah tradisi yang dibarengi dengan kearifan lokal untuk merawat sumber daya alam dan mencegah keserakahan. Dalam 2 pekan saja bisa dihasilkan hampir 300 kg tucu. Dan produksi tucu ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Saat Indonesia terus-terusan mengimpor garam, Krayan justru rutin mengekspor tucu ke Malaysia. Nun jauh di Krayan, kawasan dataran tinggi yang hanya bisa dijangkau lewat udara, pepatah lama pun dipatahkan. Garam di laut, asam di gunung. Di sana, di wilayah Krayan, di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, garam di gunung, asam di laut.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Sahabat Budaya, dari Kalimantan Utara, tepatnya Kabupaten Nunukan. Kali ini kami mengajak Anda untuk mengetahui lebih banyak tentang senjata tradisional dari suku Dayak Lundaye, yaitu sumpit. Sumpit yang merupakan senjata khas dari suku Dayak Kalimantan. Biasanya alat ini memang dipakai untuk berburu. Seiring berkembangnya waktu, saat ini sumpit juga dijadikan sebagai alat untuk berolahraga. Rasa penasaran membawa kami menemui toko pemuda Dayak Lundaye, Abang Edi.
1: Salah satu senjata tradisional dari suku Dayak di Kalimantan. Selain sumpit, ada nama lain kan, Bang? Sebutan lain gitu.
2: Sumpit, kalau di bahasa kerayan Lundaya, kalau nama dalam bahasa Lundaya ada, bukan sumpit dia, ini apa, put kata orang, put ya sumpit ini, put katanya.
1: Bentuknya semacam apa nih, Bang?
2: Bentuk sumpit semacam tombak panjang, cuman dia di tengahnya itu ada tempat dimasukkan untuk pelurunya, namanya anak sumpitnya.
3: Ada sumpit.
1: Oh, ada sumpit hiasan.
3: Ini sumpit hiasan, cuman ini bisa dipakai karena dari dalamnya juga itu bisa dipakai untuk, karena lubang anak sumpit itu pas ini, cuman dia pendek. Pendek, kalau ukuran sumpit yang asli itu sampai 2 meter sampai 3 meter itu ada sumpit yang asli.
0: Kelebihan yang dimiliki sumpit ini tentu saja terletak pada kemampuannya mengenai sasaran dalam jarak yang relatif jauh. Selain itu, senjata ini tidak menimbulkan bunyi. Dan dari unsur senyap inilah sangat penting saat mengejar musuh maupun hewan buruan. Semakin panjang ukuran sumpit, semakin jauh pula jangkauan tembakan sumpit tersebut.
2: Semakin panjang sumpitnya, semakin jauh juga jangkauan tembakannya itu.
1: Sebenarnya aslinya ini terbuat dari apa nih, Bang?
2: Kayu.
1: Jenis apa?
2: Biasa dari kayu-kayu ulin, orang bikin. Kayu keras memang, kalau untuk kayu-kayu sumpit. Yang jelasnya, kalaupun di tempat itu tidak ada kayu ulin, ya kayu-kayu yang keras lah. Nah, ini di sini ada anak sumpitnya. Ini langan, kalau ke bahasa kami ini langan. Langan ini tempat menaruh anak sumpitnya. Biasa anak sumpitnya taruh di dalam sini. Ini pendek ini. Biasa kalau anak sumpit agak panjang itu dia kurang lebih sekitar 20-30 cm itu ada ke anak sumpitnya. Itu dimasukkan di dalam tempatnya.
0: Untuk melumpuhkan musuh atau hewan buruan, sasaran sumpit harus benar-benar tepat dan cepat. Dan kali ini, anak sumpit pula yang akan memainkan peranan dalam menewaskan musuhnya. Anak sumpit yang sudah dibubuhi racun tradisional dengan ramuan dari getah-getah pohon yang memang sudah mengandung racun.
2: Dan di kalau biasa kalau orang-orang tua itu, untuk anak sumpit itu pasti ada racun sudah. Dibubuhi racun.
1: Ramuan terbuat dari apa?
2: Kalau itu orang tua kadang pakai dari campuran itu. Campuran dari ada getah-getah pohon yang memang mengandung racun. Getah-getah pohon hutan. Kadang juga dicampur mereka sama semacam bisa-bisa binatang. Apakah itu bisa ular atau bisa kajengking seperti itu. Kebanyakan ya itu, ada jenis-jenis pohon yang getahnya itu mengandung racun. Itu dipakai mereka. Nggak lama, kadang ya kalau misalnya mereka kadang berburu binatang, paling lama itu sekitar 5-10 menit habis ditembakkan ke tubuh binatang itu. Yang penting nempel saja, masuk ke kulitnya, terkena dengan darah binatang itu, udah pasti mati. Adat nenek-nenek moyang kita dulu. Itu emang mau dipakai pada saat berperang dulu, tetap harus ada ritual yang mereka lakukan, baru bisa turun itu sumpit gitu loh. Kalau misalnya hanya pakai untuk kalau kayak sekarang pakai untuk berburu, untuk hutan apa, ya tidak ada ritual khusus. Hanya kebiasaan si pengguna saja untuk gunakan itu sumpit nanti.
0: Agar senjata tradisional ini dapat dikenal oleh generasi penerus warisan budaya, tidak hanya dijadikan sebagai hiasan dinding saja, tapi harus tetap dikenalkan kepada pewaris budaya. Misalnya, berolahraga dengan menggunakan sumpit atau mengikuti lomba-lomba menyumpit yang diadakan.
1: Agar sumpit ini bisa diketahui fungsinya sama generasi, seperti apa Bang, cara memperkenalkannya sama anak-anak, terutama dari suku Dayak sendiri?
2: Ya, itulah yang sekarang ini selama ini setiap ada kegiatan-kegiatan.
0: Pendengar RRI Nunukan, untuk selanjutnya saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI. Kita akan langsung mendengarkan siaran sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun 2026-2027.

0: Ya, baik. Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara Rapat Paripurna untuk dapat penyampaian laporan keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini Rapat Paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dikenalkan dulu kembali.
1: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto,

0: Pertama, gedung kura-kura dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan neraca keuangan untuk tahun anggaran 2023. Kira-kira ini untuk laporan penyampaian APBN tahun anggaran 2023 ini, ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen.
1: Ya, berita baru saja kita ikuti program pembatasan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2023, tentunya ini menarik sekali ya, karena masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan memang kita berani saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani juga akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
2: Pimpinan lembaga negara yang kami hormati, para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri, yang kami hormati Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadia, yang kami hormati Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto, yang kami hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh, yang kami hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Haji Ali Jamil Yusuf MSI, yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan, yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, dan para undangan yang berbahagia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan.

Berdasarkan catatan jenderal DPR RI, telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan

0: Presiden dan saudara wakil presiden sidang dewan yang terhormat. Yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan saudara M. Sarmuji S.E.M.S.I., anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
1: Mensyukuri nikmatmu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, berikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatan tayyibatan warabbun ghafur. Negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan dan pertolongan agar dapat menjalankan tugas mensejahterakan rakyat dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah ikat kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukman wa hikman bis-solihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis an kulli madyun, subhana munaffis an kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebentar lagi Ibu Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027 di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 kluster, di mana mereka merupakan kluster-kluster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu melalui kluster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, kluster pendidikan, kluster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian kluster infrastruktur, pemadaman dan ketahanan bencana, serta tidak lupa kluster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga kluster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, untuk tanya, jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
1: Sepertinya Ketua Dekan Puan Maharani sudah mulai memasuki agenda selanjutnya, yaitu pidato Ketua DPR dalam durasi kemarin memastikan satu tahun sidang 2026-2027. Mari kita kembali bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
2: Rakyat Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaannya persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Masuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menolak aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat memperkuat si undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real, 7. PHK, 8. Asas pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses di tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemakmurdayaan negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000.000.000. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000.000.000. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan kredibilitas masyarakat dan keberlangsungan usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus makin berkualitas, sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah.

bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoax, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau output narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus semakin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu.

mengerti bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai di depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi penerus yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga fondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipertukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Sama dengan berada di rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastinya kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan harus berada di pundak seluruh anak bangsa dan kebijakan dalam kehidupan pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita. Tapi setiap rakyat hidup tenang dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga,
maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang beradil dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua. DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Dan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sedang dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja memberi bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

dalam perkataan untuk pertama memasuki tahun pertama 2026-2027. Dan jadi ketua dari Puan Maharani mengatakan bahwa

0: Rp9.7 triliun, kemudian di tahun 2010 naik menjadi Rp1.126 triliun, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi Rp3.842 triliun. Dan tadi Tuan Puan sempat mengatakan bahwa 2027 ini harus selain pendapatan yang harus dihitung secara adil, negara juga hadir dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan dan kehormatan memberi kepada para pimpinan DPR, DPR dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam memasai kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.

Thank you.

Untuk melindungi rakyat.

Anak miskin di Medan. Salah satu rating agensi internasional yang kesohor. Skandal Kintas. Yang pertahankan peringkat kredit Indonesia. PBB, BBB dan Kutuk Stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kepentingan perekonomian Indonesia. Dan Indonesia tetap berada pada kategori baik. Kesamping bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati. Serta beban utang yang relatif lebih dan stabil dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah mengusahakan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus memiliki positif peran di antara dan potensi PT Dirgantara Sumber Daya Indonesia BSI dalam memberantas praktek-praktek underinvoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat pakar-pakar dari Barat. Dari Timur, lantai rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lian Hei rating, Facebook memberi rating AAA stabil. Yang merupakan rasa tertinggi dan penerbitan tanda bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid. Kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan dengan bencana eksternal dan inflasi kita terkendali. Sedangkan yang terhormat, kita terima pilihan-pilihan ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi kerja keras dan kesungguhan. Mereka tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, mereka melihat apa yang benar-benar kita laksanakan. Kepada anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2006 adalah kejadian kita dan menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur terapi tahun 2027 didesain tetap distansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Dirgantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang dinilai pendampingan harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program-program sosial harus andal. Pemberdayaan demi UMKM harus terus digerakkan. Dukungan untuk petani nelayan, guru dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah
harus makin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegak hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2007 kita fokuskan untuk datang program kerja tradisional atau PKPN itu kedua pentingan kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, komunikasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana. Perhatian ekonomi kerajaan dan pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dalam prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, Banjar Negara tahun 2007 dilancarkan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembayaran dilancarkan sebesar 471,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto, dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya, akan kita adalah anggaran yang berimbang. Akhirnya defisit kegiatan seri pembayaran di tahun APBN 2026 yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 diperkirakan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 5, APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 7,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per $1 Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan $70 Amerika Serikat per barel. Rasio minyak kita targetkan 610.000 barel per hari, dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2007 ditargetkan turun ke rentang 6,05% dari target APBN 2026 4,5-7,4%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30-4,87%, turun dari 4,44-4,96% di tahun 2026.

Thank you.

Aus dem Innenministerium. Die Verschuldung der Bürger.

pemilihan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara, angka-angka apel kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh badan statistik kita. Saya ingin berbicara yang sudah lebih dari 10 tahun kita belum melaksanakan melakukan rebasing atau pembaharuan karena kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dibayangkan sejak akhir bulan Agustus 2020 yang dilakukan oleh 251,000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta anda saudara-saudara sekalian, wakil-wakil yang bersuruh yang sebenarnya mengingatkan pidato saya saat ini, saya minta anda saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang ditemukan BPS di sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Seperti contoh di RAPBN 2007, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.983 triliun rupiah. Jika pendirian sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit PDBN sebesar 2,40% dari PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar dan banyak lembaga inflasi menyatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaruan data pengetahuan sosial di ekonomi nasional atau DSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Kalau itu sensus itu, ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai tidak eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi jalan yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan berbeda-beda, jumlahnya terpecah dari tawar negara menjadi lemah. Kita harus hentikan APBN digunakan hal yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara kesatuan di Republik Indonesia. Kita apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah LKPP menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah terkait efisiensi 20,86% pada 2026 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika diperkirakan secara luas dan disiplin, konsolidasi penggunaan kartu elektronik,
Sentinel Digital Data. So to protect mobile and public, they put in high efficiency sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan $20 miliar. Ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah dukungan kita. Sebenarnya, tahun lalu, Pembayar Interaktif atau EFT yang selama ini dipilih oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 per unit. Setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmin, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini pengalaman hampir 6 kali. Tahun pagi pengalaman, ini dulu. Saya tidak buka. Kita beri dengan harga Rp26 juta. Ini sepenting. Dan kita sepenting. Sampai kita terpencil terluar dan tertinggal. Saudara sekalian, karena itu selama industri pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kemampuan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan dari perwakilan rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai daerah, berbagai pemerintah daerah memberi sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebetulan berbagai kebetulan lembaga dan beberapa akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Formal akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital. Sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika kami sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika media dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal penting yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang kita tidak memiliki, proses yang kita bisa inovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota di sebuah kecamatan. Artinya, kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng utama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sana ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa perkembangan, penyakit dijaga.
sih sebelum menjadi lebih berat. Oleh tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.260 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terlalu dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan menginovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau laboratorium bagi melakukan pabrik kebukatan dan kota di seluruh Indonesia. Program organisasi puskesmas dan puskesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter dan dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di tengah-tengah rumput di lapangan asal bisa mendarat di tengah sungai supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi.

dikatakan misalnya dan misalnya Fitri dikasih 441 rumah sakit umum daerah. Setelah dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita sudah membangun kelompok rumah sakit di daerah tertinggal terdepan Bantuan. Dan hari ini saya makan dari 66 rumah sakit tersebut 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pengisian jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat yang sangat jauh. Tentunya kita di setiap balai kota Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kecerdasan layanan melalui jarak jauh. Saudara, kalau berikutnya jauh lebih besar, pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. Pilihan skrubi tersebut akan kita perkuat untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh ada seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus pergi ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih berhutang tahanan. 84.331 dokter umum. Kemudian

Thank you.

Dan saya akan OJK bukan dari yang baik.

Thank you.

Anggini kita kebunuhan Indonesia Reference Price. Harga referensi Indonesia untuk komunitas-komunitas utama ekspor Indonesia. Kita ingin mengingat pasar yang dalam, pasar yang liquid dan dipercaya dunia. Perusahaan petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penetrasi yang semakin sempit. Dalam upaya pembangunan bangsa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik ini adalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas. Menambah

ini bukan bukan keinginan kuasa, sudah mati hati menghantar sepuluh tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Sebenarnya kita setiap desa bisa memiliki PLTS 1 MW. Ini ideal. Kalau desa itu mungkin siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS

现中共政权的危险，挺干的呀。但他跟那个中共国民党不是关系，不是那么维持的，不是这么不连，中共搞我们什么？

Transparansi Internasional tetap ditegakkan. Kita membangun PBI agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia. Angka terbaik bekerja di Indonesia dan transaksi atas kekayaan Indonesia jadi selesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Sekarang hari ini saya ingin masyarakat mengenal Digital Development Management Fund atau DDF. Dengan cara agar dana program kita dengan cara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk program tahun mendatang. DDF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan diperankan secara hukum dan profesional. Sebagai contoh, ada proyek mobil nasional. Kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas kebangun di daerah Subang. Proyek data nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem otomotif sudah bekerja. Perusahaan swasta besar bekerja. BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun Giant Seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara yang membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menyebut nama. Jangan sewa di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Jangan sewa kita juga terhadap harus membangun sebuah dan menjadi sub perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa. Untuk mengatakan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, dan sebab kita di Utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertumbuhan baru, dan banyak rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. Dan telah menghasilkan terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk Giant Seawall ini. Proyek Giant Seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan Giant Seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu pasien keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya berpikir pasien keberapa akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen. Dari Jakarta sampai Jakarta sampai Gresik. Kau tidak, Gresik. Jika dilaksanakan sampai sesungguhnya mungkin dari 20 tahun. Tetapi kita harus berani mulai.

puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Tidak ada berapa persen tembus kita ada di kawasan-kawasan di pantai utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Proses sebab kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM yang sudah kurangnya secara signifikan. Pemerintah kemarin telah menunjukkan ekosistem motor listrik kenal. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik baterai langsung yang maju di jalan raya ada 3 keinginan sekaligus. Saya ukur ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki tiga kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan data mencik turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan impor energi dan yang sangat penting pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Hari ini saya sampaikan ke dewan seorang pemerintah Indonesia, seorang kami untuk menghentikan duit kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli, kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini, pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan suatu terukur disertai uji integritas, kewajiban yang keras, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Saya kebijakan yang
melakukan memberikan satu tujuan. Mengubah kekuatan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Universitas Universitas Pembangunan 21 SUD perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, berhubungan ke sampai Merauke akan menyaksikan negara hadir dalam kebutuhan dan rakyat. Bangsa komunitas akan memperkuat kebutuhan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi asaman akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center APMI akan menarik modal dan tanpa beban. DGMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan tak terbatas atau menanggung pun kesempatan terbaik dari diaspora kita dan juga kesempatan terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan. Nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPD ini, DPD RI seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha perguruan tinggi, pekerja tani nelayan, kesehatan guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakan dengan disiplin. Tidak beri ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin, pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, mencari solusi kepada kesulitan kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman, ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja dan berbagai ancaman lain, ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah bersama tingkat terlalu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya pemerintah desa. Kita harus menghilangkan praktik-praktik korupsi, plan, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, akan baik kita satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup tepung-tepung di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik sekolah, termasuk sakit, tingkatkan gaji guru,

Tapi kalau secara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Karena orang kita tidak mampu menghormati ketika ketika pemerintah atau pemerintah orang membantu pemerintah apa yang sudah berjalan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda tadi baru saja mendengarkan bersama ya siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun 2026-2027. Dan pendengar, untuk Nunukan sore ini nanti Anda masih akan ditemani oleh saya Rista dan juga operator yang bertugas hari ini ada Pankrasius. Dan pendengar, untuk Nunukan sore ini nanti akan berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan akan ada berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, juga lagu-lagu yang akan menghibur Anda. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Nunukan.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Oke, pendengar, tadi sudah kami hadirkan ya beberapa lagu untuk Anda. Tadi ada dari Mawar De Jong, kemudian ada Afgan, Niji, dan juga ada Nineball. Oh, yang pertama tadi ada juga ada band ya. Dan pendengar, di sore hari ini saya harap kabar Anda baik-baik aja. Tadi juga semoga setelah mendengarkan rapat DPR, kemudian ada pidato presiden juga, semoga apa yang tadi sudah diungkapkan, sudah disampaikan pada pidato tersebut, rencana-rencana, kemudian pembagian anggaran seperti apa, semoga bisa terlaksana dengan baik, program-programnya juga bisa mendukung masyarakat Indonesia ya, pendengar. Harapannya sih seperti itu, saya juga berharapnya seperti itu, supaya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia semuanya bisa hidup lebih sejahtera lagi. Dan pendengar, saat ini Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan sore ini di segmen Cek Fakta. Dan untuk Cek Fakta, kali ini kami hadirkan dari laman resmi Komdigi, yaitu di komdigi.go.id, bahwa tersebar sebuah unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi terjadinya El Nino sangat kuat relatif kecil pada paruh kedua tahun 2026. Faktanya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama RR, Rima Eryani mengatakan klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada periode September hingga Desember 2026. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC di berbagai wilayah prioritas Indonesia, sekaligus menggalang respons cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan. Itu tadi informasi mengenai bahwa disimpulkan ya, diklarifikasi oleh komdigi.go.id bahwa berita atau unggahan nih mengenai BMKG yang memprediksi peluang El Nino sangat kuat relatif kecil pada paruh kedua tahun 2026 adalah berita hoax atau informasi yang salah. Dan semoga Anda juga bisa selalu ya melindungi diri dari terpaparnya berita-berita yang tidak benar seperti ini, karena bisa memberikan informasi yang salah, bahkan mungkin merugikan ya, kalau misalnya Anda termakan berita soal, misalnya saja soal rekrutmen, padahal ternyata tidak ada rekrutmen, atau soal bantuan sosial dari pemerintah, padahal sebetulnya tidak ada. Itu kan sangat bahaya ya pendengar, apalagi kalau Anda diberikan link, kemudian ketika diklik linknya itu mengarahkan Anda untuk mengisi data pribadi. Nah, itu bisa berbahaya sekali, pendengar. Untuk itu, ayo Anda bisa memverifikasi dulu kalau mendapatkan informasi. Bisa dengan mengecek di laman berita lainnya, laman berita yang besar ya, yang pastinya terverifikasi dong, terpercaya juga, supaya Anda bisa benar-benar tahu sebetulnya ada nggak sih informasi ini gitu. Dan salah satu laman yang bisa Anda jadikan acuan adalah laman resmi RRI. Untuk mengaksesnya Anda cukup klik di www.rri.co.id atau bisa juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install dan download secara gratis di Google Play Store. Dan pendengar, untuk nanti azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.25 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihatin deh itu.
1: Apa sih? Itu orang itu.
0: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
1: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
0: Ih, kok direkam sih, gimana?
1: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masjid Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam dan merupakan salah satu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra. Al-Aqsa berarti terjauh. Diberi nama Al-Aqsa karena jauhnya jarak antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala menyebut Masjidil Aqsa sebagai tempat yang sekelilingnya diberkahi. Berkah tersebut mencakup keberkahan dalam bidang agama dan bidang dunia. Keberkahan di bidang agama karena merupakan tempat turunnya para nabi. Sedangkan keberkahan dunia karena dikelilingi oleh kebaikan-kebaikan duniawi. Terdapatnya sungai-sungai, pepohonan, dan buah-buahan yang semua itu menjadi sebab terpenuhnya kebutuhan hidup dan bahan makanan. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di atas bumi, sebagaimana hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama dibangun di muka bumi? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid mana? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi,

0: bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memperkokoh bangunannya. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam dan yang dilakukan Nabi Daud alaihissalam serta putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Masjidil Aqsa, disebut juga dengan Baitul Maqdis dan Al-Quda, sangat populer di Palestina dan dunia. Saat wilayah tersebut di bawah cengkeraman Yahudi Israel, Masjidil Aqsa terus menjadi satu dari tiga masjid yang menjadi tujuan perjalanan religi karena disunahkan mendatangi dan berziarah ke Masjidil Aqsa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pendengar, mari kita ikuti pengajian Surat Al-Baqarah ayat 197 hingga selesai oleh Aisyah Nur Ramadhani.

Sholat sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah SAW melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah SAW adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan." Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi SAW suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya, dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad SAW tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah SAW.

0: Halo Mas, ada yang bisa dibantu?
1: Iya Mbak, saya pengen ganti handphone. HP saya yang sekarang ini udah jelek, lambat lagi. Pokoknya repot deh.
0: Oh gitu, oke. Kalau ini minat gak Mas? Mereknya sama dengan HP Mas yang lama.
1: Enggak deh Mbak, pengen ganti yang lain. Ada gak?
0: Nah, kalau ini gimana? Merek baru sih, minggu kemarin baru aja launching.
1: Kalau baru banget gak tahu kualitasnya Mbak. Ada yang lain gak?
0: Masnya mau yang kayak gimana?
1: Yang RAM-nya gede, soalnya saya suka main game. Memorinya besar, karena saya suka foto. Terus yang fast charging juga Mbak, males nunggu lama-lama.
2: Kalau untuk milih handphone aja kita seteliti itu, masa iya untuk pemimpin kita asal pilih? Pemilih cerdas, pemimpin berkualitas.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
4: Pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Ciri-ciri munafik. Peringatan agar umat tidak terjebak dalam kemunafikan. Umat Islam diingatkan untuk mewaspadai sifat-sifat kemunafikan yang dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kemunafikan tidak hanya berkaitan dengan perkataan saja, tapi juga dapat tercermin melalui sikap terhadap ibadah, amanah, hingga hubungan dengan sesama manusia. Ustadz Irfan Jaya Hafizahullah saat menjadi narasumber acara Mutiara Pagi RRI Nunukan membahas tentang ciri-ciri munafik dengan merujuk pada surah An-Nisa ayat 142. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 4 ciri utama yang perlu menjadi bahan introspeksi bagi setiap muslim. Ciri pertama, orang munafik berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ustadz Irfan Jaya, orang yang mengaku sebagai seorang muslim tetapi meninggalkan sholat atau melaksanakan sholat secara tidak konsisten karena mengikuti suasana hati, perlu melakukan evaluasi terhadap kualitas keimanannya. Yang kedua, mengakhirkan waktu sholat dan tidak memberikan perhatian yang semestinya terhadap ibadah. Sholat hendaknya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, termasuk memperhatikan kesiapan dan kepantasan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, beramal karena ingin dilihat dan dipuji manusia. Perbuatan ini berkaitan dengan sifat riya, yakni melakukan ibadah atau kebaikan bukan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tetapi menginginkan pengakuan dan pujian dari manusia. Yang keempat, sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Irfan Jaya menjelaskan bahwa salah satu tanda yang perlu diwaspadai adalah ketika seseorang lebih banyak menggunakan lisannya untuk berkata kotor, melakukan gibah, menyinggung perasaan orang lain, atau bahkan membuat orang saling bermusuhan, sementara mengingat Allah hanya dilakukan ketika sedang sakit atau tertimpa musibah. Selain ciri-ciri yang disebutkan dalam Al-Quran, Ustadz Irfan Jaya juga mengingatkan tentang ciri orang munafik sebagaimana dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Salah satunya adalah ketika diberikan amanah, ia berkhianat. Menurutnya, amanah merupakan tanggung jawab yang harus dijaga oleh setiap orang, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan tugas dan jabatan. Hal tersebut, katanya, berlaku bagi siapa saja, termasuk pemimpin, pegawai, anggota legislatif, maupun setiap individu yang mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab dari orang lain. Ustadz Irfan menambahkan, seseorang bisa saja memiliki sebagian dari sifat-sifat tersebut, sehingga perlu melakukan perbaikan diri secara terus-menerus. Sementara kemunafikan yang sesungguhnya merupakan kondisi yang jauh lebih berat ketika sifat-sifat tersebut telah melekat secara menyeluruh. Karena itu, umat Islam diajak untuk menjaga sholat, meningkatkan keikhlasan dalam beramal, memperbanyak mengingat Allah, menjaga lisan, serta menjalankan setiap amanah dengan penuh tanggung jawab.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tukul lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan sore ini bersama saya Rista dan juga tim Nunukan sore yang bertugas untuk menemani Anda. Siaran kami bisa Anda dengarkan melalui terestrial, di mana untuk Anda yang berada di wilayah Nunukan bisa mendengarkan kami di 96,3. Kemudian yang ada di Sebatik bisa mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan di frekuensi 91,5. Dan untuk Anda yang ada di Krayan bisa mendengarkan siaran kami di 92,7. Selain itu, untuk Anda pendengar juga bisa mendengarkan via streaming, di mana untuk mengaksesnya Anda bisa melalui website kami di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Dengan adanya fitur streaming ini, Anda bisa mendengarkan radio lebih fleksibel lagi dimanapun dan kapanpun Anda berada. Yang dibutuhkan hanyalah sinyal saja, pendengar. Semakin baik sinyalnya, kualitas audionya juga akan semakin baik. Jadinya untuk Anda yang berada di luar wilayah Nunukan atau mungkin ada rencana untuk melakukan perjalanan keluar Nunukan atau bahkan keluar Indonesia, itu tetap masih bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan ya, melalui streaming tadi di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama ini dari wilayah Kabupaten Nunukan ya. Jalan di Krayan Selatan kembali terbuka, BBM dan sembako mulai terdistribusi. Jalan di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan yang sebelumnya rusak parah akibat longsor, kini mulai bisa dilalui kendaraan. Mobil pengangkut BBM dan sembako dilaporkan sudah kembali melintas, meski perbaikan di sejumlah titik masih berlangsung. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan akses kendaraan mulai terbuka setelah pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan perbaikan darurat di sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan parah. Perbaikan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum selama sepekan terakhir. Langkah tersebut diambil karena hingga kini belum ada penanganan permanen dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki kewenangan atas ruas jalan tersebut. Menurut Oktavianus, kondisi jalan yang mulai bisa dilalui kendaraan membantu membuka kembali akses distribusi kebutuhan masyarakat di Krayan Selatan, terutama BBM dan juga sembako. Pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan perbaikan darurat di sejumlah titik tersebut rampung sebelum 17 Agustus 2026. Oktavianus juga menjelaskan, perbaikan yang dilakukan Pemkab Nunukan bersifat sementara dan menggunakan anggaran pemerintah kabupaten. Ia berharap pemerintah Provinsi Kalimantan Utara segera melakukan perbaikan permanen, terutama pada titik-titik yang rawan longsor, agar akses jalan tidak kembali terputus ketika hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi. Itu tadi informasinya mengenai Jalan Krayan Selatan yang sudah kembali terbuka sehingga BBM dan sembako mulai terdistribusi. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya, dan semoga pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga bisa segera memberikan tindakan begitu ya untuk memperbaiki jalan yang rusak ini di wilayah Krayan Selatan, karena setiap kali terjadi hujan jalannya akan kembali rusak lagi. Takutnya kejadian seperti ini akan terjadi lagi dan bahkan bisa jadi lebih parah, mungkin lebih lama terputusnya atau seperti apa. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, memang diharapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga bisa segera melakukan aksi ya untuk membenahi jalan tersebut di Krayan Selatan ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka

0: dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Kamu tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
3: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
2: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
3: Ya ampun, maksud aku gak begitu, cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah,

Pendengar, satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda, dan kali ini dari informasi internasional, pendengar. Polisi Tiongkok Thailand bongkar jaringan penipuan kartu kredit lintas batas. Polisi Tiongkok dan Thailand bekerja sama membongkar jaringan penipuan kartu kredit lintas batas yang menargetkan warga negara Tiongkok. Operasi gabungan tersebut berhasil menangkap 9 tersangka. Melansir dari Xinhua, Jumat 14 Agustus 2026, operasi dilakukan oleh Kementerian Keamanan Publik Tiongkok dan Kepolisian Kerajaan Thailand. Dari 9 tersangka yang ditangkap, 4 diantaranya merupakan warga negara Tiongkok, sementara 5 lainnya merupakan warga negara Thailand. Kedua pihak mengoordinasikan waktu operasi penindakan dan membongkar beberapa lokasi yang diduga untuk menjalankan kejahatan. Jaringan kriminal tersebut pertama kali diungkap oleh polisi Tiongkok pada 2025. Polisi Tiongkok kemudian membagikan informasi mengenai kasus tersebut kepada pihak Thailand dan meminta bantuan untuk membongkar jaringan tersebut. Penyelidikan menemukan adanya kerjasama antara dua tersangka utama dalam menjalankan aksi penipuan. Salah satu tersangka diduga mengoperasikan sebuah toko di Thailand sebagai kedok untuk memperoleh informasi kartu kredit korban secara ilegal. Sementara itu, tersangka lainnya diduga menggunakan data kartu kredit yang dicuri untuk membuat kartu palsu. Tersangka tersebut juga diduga merekrut orang untuk menggunakan kartu palsu dalam berbagai transaksi penipuan. Para pelaku kemudian diduga mencuci hasil kejahatan untuk memperoleh keuntungan, maksud kami. Otoritas sejauh ini mengidentifikasi kerugian finansial lebih dari 5 juta yuan atau 13,2 miliar rupiah yang terkait dengan kasus tersebut. Kemudian pendengar, polisi terus melakukan penyelidikan terhadap jaringan dan aktivitas keuangan para tersangka. Operasi tersebut menjadi tindakan penegakan hukum gabungan terkoordinasi pertama dalam beberapa tahun terakhir. Operasi itu dilakukan kepolisian Tiongkok dan Thailand untuk menargetkan kejahatan ekonomi. Tiongkok dan Thailand juga akan menjajaki pembentukan mekanisme kerjasama rutin untuk memberantas kejahatan ekonomi lintas batas. Kerjasama tersebut akan mencakup pertukaran informasi dan keahlian, analisis bersama, pengejaran tersangka, serta pemulihan hasil kejahatan. Itu tadi informasi mengenai polisi Tiongkok Thailand yang membongkar jaringan penipuan kartu kredit lintas batas. Pendengar, jika Anda tertarik untuk membaca informasi internasional, kami juga sudah menyediakan secara lengkap ya di

laman resmi RRI yang bisa Anda akses di www.rri.co.id. Kemudian selain berita juga Anda bisa menikmati informasi lainnya pendengar, seperti olahraga, gaya hidup, iptek, hobi, hiburan, kuliner, wisata, ekonomi, bahkan hukum. Semuanya lengkap ada di laman RRI yang bisa Anda akses baik itu via ponsel Anda mungkin, tablet, atau komputer, itu bisa semuanya. Anda cukup masukkan saja www.rri.co.id dan nanti Anda akan langsung dibawa ke laman resmi kami, pendengar. Silakan yang belum pernah mencoba bisa dicoba menjelajahi laman kami ataupun juga di aplikasi RRI Digital.

0: itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Kamu bantuin ya.
1: Gak usah repot-repot, Jin. Di sana kan banyak orang. Paling juga nanti ada yang bantuin. Nanti kamu telat lagi ke kantor.
0: Hedin, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
1: Gak usah, Din. Orang di sini ada cleaning service-nya kok.
2: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu. Karena dari kepedulianmu, bisa menciptakan banyak kebaikan.
0: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah. Di sini nih tempatnya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
3: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
2: Pak, mumpung hari Minggu nih, itu dibersihin selokan depan, takut tersumbat.
3: Ah, Mama, besok lagi deh, langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
2: Oh, ya udah. Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya, diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih, aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
3: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan malam ini. Oh, maksud kami Nunukan sore ini. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya kami hadirkan dari RRI.co.id mengenai KADI atau Komite Anti Dumping Indonesia mulai selidiki impor super absorbent polymers asal Tiongkok. Ketua Komite Anti Dumping Indonesia atau KADI, Frida Adiati menyatakan KADI mulai menyelidiki anti dumping super absorbent polymers atau SAP asal Tiongkok. Penyelidikan tersebut merupakan tindak lanjut permohonan PT Nippon Shokubai Indonesia yang mewakili industri dalam negeri. Frida mengatakan KADI menemukan peningkatan impor SAP asal Tiongkok berdasarkan kajian kecukupan dan ketepatan bukti awal. Peningkatan impor tersebut mengakibatkan kerugian industri dalam negeri. Produk super absorbent polymers atau SAP yang menjadi objek penyelidikan masuk klasifikasi Harmonized System atau HS 3906.90.92 dan 3906.90.99. Klasifikasi tersebut berdasarkan buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau BTKI 2022. Penyelidikan dilakukan terhadap produk impor SAP selama periode 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2025. Selama periode tersebut, total impor SAP Indonesia mencapai 570.543 ton. Dari jumlah tersebut, impor SAP asal Tiongkok mencapai 354.918 ton. Jumlah itu sekitar 62% dari total impor. KADI akan melakukan penyelidikan selama 12 bulan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang hingga 18 bulan apabila diperlukan sesuai peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2011. Peraturan tersebut mengatur tindakan anti-dumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan. KADI juga telah menyampaikan informasi dimulainya penyelidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak tersebut mencakup industri dalam negeri, importir, serta eksportir, dan produsen dari Tiongkok yang diketahui. Informasi tersebut juga disampaikan kepada perwakilan pemerintah Tiongkok di Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tiongkok. KADI mengajak seluruh pihak terkait memberikan informasi dan tanggapan selama proses penyelidikan. Pihak terkait juga dapat mengajukan permintaan dengar pendapat atau hearing kepada KADI. Itu tadi informasi mengenai KADI yang mulai menyelidiki impor super absorbent polymers asal Tiongkok.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: temennya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Nunukan Sore ini bersama Rista dan tim Nunukan Sore yang bertugas di edisi hari Jumat 14 Agustus 2026. Saya ucapkan selamat menikmati hari libur Anda, selamat menikmati weekend Anda ya. Jangan lupa untuk mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan badan, berkumpul bersama keluarga, kemudian lakukan hobi yang lama tidak Anda lakukan, kemudian juga tetap jaga kesehatan ya pendengar. Dan nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nunukan malam ini. Tetap bersama kami mendengar, dengarkan terus Pro 1 Nunukan baik melalui terestrial maupun juga streaming ya. Kalau begitu akhir kata saya Rista pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa pendengar. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan dulu ya bahwa nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan sampai terlewat, stay tune di Pro 1 Nunukan ya. Bye bye pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Halo Ade, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
4: Wow.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Malam. Saya Wina Dewiana didampingi operator kami ada Zani Darmawan kembali hadir menyapa Anda untuk malam hari ini ya. Di edisi siar hari ini di hari Jumat 14 Agustus 2026. Pendengar untuk malam hari ini di program Mimbar Agama Malam, di mana sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti paket rekaman Mimbar Agama Islam dengan sebuah judul ya,

0: Mengisi acara kami, pendengar, ada Ustaz Zaim Fatoni dengan sebuah judul Membumikan Amal Salih. Untuk Anda, dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أما بعد. Pendengar RRI rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan dua misi besar kita di dunia, yaitu menjadi khalifah dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang menjadi panutan bagi alam sejagat raya. Pendengar rahimakumullah, amal soleh merupakan salah satu konsep penting dalam agama Islam. Istilah ini merujuk pada segala amalan yang dilakukan oleh seorang muslim dengan niat baik dan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh mencakup berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat individu maupun sosial. Tujuan utama dari amal soleh adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Semua manusia memiliki kesempatan yang sama dalam beramal soleh. Manusia memiliki potensi yang tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi tidak semua manusia memanfaatkan kesempatan dan peluang beramal soleh bagi dirinya. Pun tidak semua manusia dapat mengelaborasi potensi beramal soleh dengan baik dan benar. Itulah yang membedakan kesalehan di antara manusia. Itu pula yang melahirkan berbagai sifat, sikap, dan akhlak manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 8 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia mengilhamkan, Allah mengilhamkan kepadanya, kepada manusia, jalan kejahatan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi orang yang menyucikannya, menyucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Pendengar rahimakumullah, Allah telah menunjukkan jalan yang lurus dan bengkok. Allah telah banyak memberikan sinyal suci dan kotor. Hanya orang yang sukses yang mampu mengelola potensi amal menjadi amal soleh. Dan hanya orang yang gagal atau rugi yang tidak mampu mengelola potensi yang dimilikinya menjadi amal soleh. Manusia telah diberikan anugerah oleh Allah. Dan manusia pula yang harus mengambil sikap dan keputusan dalam memanfaatkan anugerah Allah tersebut. Dalam kehidupan dunia, manusia dihadapkan pada dua pilihan, maksiat atau taat, berbuat baik atau buruk, mau sukses atau gagal, memilih jalan ke surga atau sebaliknya, ke neraka. Ini diserahkan keputusannya kepada manusia. Sementara Allah telah memberikan kesempatan, peluang, dan potensi yang sama, termasuk telah memberikan hidayah. Sesungguhnya manusia harus membumikan amal soleh ke seluruh antero dunia untuk membangun peradaban dan keadaban yang mulia. Alih-alih mewujudkan tatanan dunia yang beradab, manusia sering memenuhi dunia ini dengan perilaku yang destruktif, baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Pendengar rahimakumullah, patut kita renungkan sebuah kisah menarik dialog antara Syekh Ibrahim bin A'dham dengan seorang laki-laki yang terjerumus dalam kemaksiatan. Sebagai salah satu dokter hati, Ibrahim A'dham melayani dengan penuh seksama apa yang menjadi kegelisahan laki-laki pemaksiat itu. Laki itu lalu mengadu kepadanya, sungguh saya telah menjerumuskan diri saya dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, tolong berikan saya resep untuk mencegahnya. Ibrahim bin Adham berkata kepadanya, jika engkau mampu melakukan lima hal, engkau tidak akan menjadi ahli maksiat. Oh, lelaki itu penasaran. Lalu berkata, lelaki itu lalu berkata, tolong ungkapkan apa yang ada di benak Anda, wahai Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham lalu berkata, pertama, ketika engkau hendak berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah engkau makan sedikit pun dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Lelaki itu terperanjat. Kemudian dia bertanya, bagaimana Anda bisa mengatakan hal tersebut, wahai Ibrahim? Padahal semua rezeki berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibrahim menyatakan, jika engkau telah menyadari hal itu, maka apakah pantas engkau makan rezekinya padahal engkau berbuat maksiat kepadanya? Lalu lelaki tersebut menjawab, wah, tentu tidak pantas. Entahlah. Lalu apalagi yang kedua, wahai Ibrahim? Lalu Ibrahim melanjutkan. Kedua, jika engkau hendak berbuat maksiat kepada Allah, maka janganlah engkau tinggal di negerinya. Lelaki tersebut terheran-heran, melebihi yang pertama. Kemudian dia berkata, wahai Ibrahim, bagaimana Anda bisa mengatakan hal itu? Padahal semua negeri ini milik Allah. Lalu Ibrahim menjelaskan kepadanya, jika engkau telah menyadari hal itu, maka apakah pantas engkau tinggal di negerinya sementara engkau berbuat maksiat kepadanya? Lelaki itu menjawab, oh iya, tidak pantas. Lalu Ibrahim menjelaskan yang ketiga. Yang ketiga, jika engkau berbuat maksiat kepada Allah, carilah tempat di mana Allah tidak dapat melihatmu, lalu berbuatlah maksiat di tempat itu. Lelaki itu berkata, bagaimana Anda bisa mengatakan hal itu? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui hal-hal rahasia. Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dia dapat mendengar merayapnya semut pada batu besar yang keras di malam yang gelap. Ibrahim lalu menjelaskan kepadanya, jika engkau telah menyadari hal itu, maka apakah pantas engkau berbuat maksiat kepadanya? Lelaki itu menjawab, tentu tidak pantas, Ibrahim. Lalu Ibrahim melanjutkan, kemudian yang keempat, jika malaikat maut datang untuk mencabut nyawamu, maka katakanlah padanya, tundalah kematianku sampai waktu tertentu. Lelaki tersebut bertanya, bagaimana Anda bisa mengatakan hal itu, wahai Ibrahim? Padahal Allah telah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak akan meminta perlundaan atau percepatan sesaat pun. Ibrahim lalu menjelaskan, jika engkau telah menyadari hal itu, lantas mengapa engkau masih mengharap keselamatan? Dia menjawab, iya. Lalu apa yang kelima, wahai Ibrahim? Lalu Ibrahim menjawabnya, kalau nanti ada malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga jahanam, mendatangimu untuk menyeretmu ke neraka jahanam, maka janganlah engkau ikut mereka. Belum sampai lelaki itu mendengar nasihat yang kelima, dia berkata sambil menangis, Ibrahim, saya memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Akhirnya laki-laki tersebut senantiasa beribadah sampai meninggal dunia. Dia tidak merasa pantas untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, ini salah satu cara agar kita mendapatkan hidayah dari Allah dan menghindarkan diri dari kemaksiatan kepadanya untuk membumikan akhlak yang mulia. Yang kedua, agar kita selalu tertarik untuk berbuat baik, maka kita harus memahami apa itu akhlak yang baik. Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, seorang ulama besar tabi'ut tabi'in, menjelaskan akhlak yang baik itu mencakup tiga hal. Wajah yang berseri dan ramah, tidak cemberut, gemar berbuat kebaikan dalam bentuk harta, tenaga, ilmu, atau senyuman, dan menahan diri dari menyakiti fisik dengan cara menyakiti fisik, lisan, maupun perasaan orang lain. Beliau merangkum esensi akhlak Islam dalam tiga amalan yang praktis, biar saya praktis. Beliau menyatakan, haddatsana Ahmad bin Abdah As-Sobi hadatsana Abu Wahb an Abdullah bin Al-Mubarak annahu wasafa husnal khuluq faqala huwa basful wajhi wa badhul wa badlul ma'ruf wa kafful adha. Jadi apa telah menceritakan kepada kami itu Imam Tirmidzi telah mendapatkan cerita dari Ahmad bin Abdah Ad-Dhabi, kemudian Ahmad Abdah Ad-Dhabi mendengar dari Abu Wahab dan Abu Wahab mendengar dari Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'ut tabi'in itu, lalu menjelaskan tentang akhlak yang baik itu apa. Dia menyatakan akhlak yang baik adalah wajah yang berseri-seri, berbuat baik kepada sesama dan menahan diri dari menyakiti. Mendengar rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abdullah Al-Mubarak itu sama dengan seiring dengan dalil yang ada dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat. Allah menyatakan kalau akhlak Nabi kita itu wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang aku. Ini juga sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nahl ayat 90. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dan menjauhi gangguan, menjauhi mengganggu orang. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ternyata apa yang diungkapkan oleh Abdullah Al-Mubarak itu juga seiring dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan aksaruhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Mendengar rahimakumullah, maka enggak heran kalau kemudian misalnya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam itu menjelaskan Ibnu Al-Mubarak telah mengumpulkan semua kebaikan akhlak dalam tiga kalimat. Dan ia menegaskan bahwa akhlak yang baik adalah gabungan dari tawadhu, rendah hati, basyasoh, rumah ramah muka, dan kaful adha, menahan gangguan. Ya. Imam Nawawi juga menyatakan dalam Riyadhus Shalihin, menyebutkan hadis-hadis tentang senyum dan menahan diri dari menyakiti yang sejalan dengan makna akhir ini. Abdullah Al-Mubarak sendiri adalah seorang imam dalam ilmu hadis, zuhud dan akhlak. Beliau dikenal sangat rendah hati dan gemar memberi perkataan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Pendengar rahimakumullah, apa itu bastul wajah? Wajah yang berseri dan ramah. Maksudnya adalah menampakkan muka yang bersih, senyum dan sambutan hangat ketika berhadapan dengan orang lain. Ibnu Al-Mubarak tidak mengatakan banyak tertawa, tetapi memberi kelapangan pada wajah, yaitu tidak bermuka masam atau cemberut. Ini merupakan sedekah yang paling ringan, sebagaimana sabda Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah shadaqah. Lalu badlul ma'ruf, apa itu yang dimaksud dengan badlul ma'ruf? Berbuat baik, memberi kebaikan. Ma'ruf adalah setiap perbuatan baik yang dikenal dan dibenarkan oleh syariat. Baik mencakup memberi harta, memberi sedekah, hadiah, pinjaman, atau memberi dengan tenaga atau waktu, atau menebar ilmu dan nasihat, atau sekedar menunjukkan jalan atau ucapan yang menyenangkan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang husnul khuluq. Beliau menjawab, engkau bersabar terhadap apa yang datang darimu, dari manusia, dan engkau tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Pendengar rahimakumullah, lalu yang terakhir, kaful adha, menahan diri dari menyakiti. Artinya, tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisan, misalnya ghibah, cacian, ejekan, maupun dengan perbuatan, misalnya dengan pukulan, perampasan hak, dan lain-lain, maupun dengan sikap yang menyakiti hati. Ini merupakan syarat minimal seorang muslim. Sebagaimana Nabi bersabda, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Mendengar rahimakumullah, Abdullah Al-Mubarak sendiri adalah teladan akhlak mulia. Konon beliau sangat ringan tangan dan suka memberi. Pada suatu musim haji, beliau melihat seorang wanita tua sedang memunguti biji-bijian dari sela-sela batu karena tidak punya makanan. Maka Ibnu Al-Mubarak mendekati dan dengan ramah bertanya, wahai ibuku, apakah engkau mau menemaniku ke pasar? Aku akan memberikan kamu makanan. Wanita itu setuju. Setelah memberi apa yang diperlukan, beliau juga memberikan sebagian hartanya tanpa sepengetahuan wanita itu. Beliau tidak ingin disebut dermawan. Ia hanya ingin mempraktekkan badlul ma'ruf dan bastul wajah. Kisah ini menunjukkan bahwa akhlak yang disampaikan benar-benar diamalkan dalam hidupnya. Mendengar rahimakumullah, maka marilah kita terjemahkan akhlak mulia di dalam bumi, di dalam lingkungan kita, agar kita dan mampu menatap dan mewarisi kepada anak-anak cucu kita dengan warisan yang baik, peradaban yang mulia, dan keadaban yang mulia. Itulah yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu wa lakum fil alil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Saudara mendengar di mana saja Anda berada. Masih bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas mendengar. Terima kasih kebersamaan Anda yang juga saat ini sedang santai mendengarkan siaran RRI Nunukan ya, barangkali juga sambil menikmati suasana malamnya atau juga malam hari ini tidak kemana-mana, tidak ada agenda lainnya, istirahat di rumah saja. Oke. Baik, pendengar, tepat pukul 21 malam hari nanti kami kembali ajak Anda bergabung untuk mengikuti program drama radio ya, di mana untuk malam hari ini akan kami hadirkan dengan sebuah judul penantian produksi RRI Palangkaraya.
1: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
2: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
1: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
2: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
1: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
2: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
1: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
2: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
1: Ya, sabarlah anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
3: Assalamualaikum.
1: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh ya, mari masuk dulu, Pak.
3: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
1: Oh iya, benar. Ada perlu apa ya, Pak?
3: Begini, Bu, saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
1: Oh iya, baik, Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya, Pak.
3: Iya, Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya, soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak. Nak, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
2: Ada apa, Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
1: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
2: Apa maksudnya, Bu?
1: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
2: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar, seperti lautan yang tidak ada batasnya.
1: Iya, iya. Cepatlah buka, Nak. Bu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
2: Bu, ini isi dari amplop itu.
1: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
2: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
1: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang ibu harapkan. Tapi bapak kamu yang lebih penting, Nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi ibu semangat saat ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, Nak. Kata-kata yang paling dibenci bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap ibu ingat sampai sekarang.
2: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan ibu. Aku tahu perasaan ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa ibu gak mau menghargai bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
1: Ibu tahu, Nak, ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, Nak.
2: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
1: Bukannya ibu tidak percaya, Nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri. Setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
2: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak. Dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
1: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Lu masih kuat, Nak, untuk cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, Nak.
2: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Bapak!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Oh. Bapak!
1: Sudahlah, Bapak Bu. Datang. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi. Semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh foto-foto itu. Sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega. Bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak. Tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain tetangga kita. Yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan, di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Papa sudah lupa akan semua hal itu? Begitu banyak Pak kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa Ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi Ibu belum menggunakannya meskipun satu rupiah pun.
1: Kenapa? Apa Ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
1: Jadi ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
0: Tidak, Pak. Bukan itu maksud ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini?
0: Hah? Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham.
0: Pa.
1: Nanti Papa jelasin ya.
2: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
1: Diam! Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
0: Aduh, Pak, sakit, Pak.
1: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri Bapak yang baru.
0: Tidak, tidak. Maaf, aku jahat.
1: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan satu hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak. Dia mau memperkerjakan Bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
0: Ada itu, Pak.
1: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan Bapak akan pergi dengan istri Bapak yang baru.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023.

dan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Jang, jadi enggak pesan kopinya?
1: Jadi.
0: Iya, kopi apa?
1: Kopi paste, Kopi yang kemarin aja, Ding. Kopi hitam ya, kopi hitam. Manis.
0: Bilang kah dari tadi. Tunggu, buatkan. Ngopi aja repot.
2: Oh, Jang, kok ngopi aja? Biasanya ngepul.
1: Takut aku, Yud.
2: Takut kenapa?
1: Tadi nih, waktu aku berangkat ke sini kan, aku naik mobil sambil ngerokok. Aku dengar radio, ada iklan di radio nih. Iklan layanan masyarakat gitu. Katanya, kalau kita hisap rokok nih, satu kali hisapan itu 2000 racun masuk ke tubuh kita. Langsung aja, rokoknya aku matikan.
2: Oh, cepat sadar juga kau, Jang ya.
1: Iyalah, Yud. Kesehatan itu kan mahal. Kalau kita jatuh sakit,
2: ada permen nih.
1: Mau, Pak Jang?
2: Wah, cuma satu.
1: Asyik, Jang, wah.

0: pikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

masih kita dengarkan bersama sebuah lagu dari miliknya The Titans dengan Rasa Ini. Rasa yang pernah ada, rasa yang dulu selalu membuat gonda gulana. Wah, tidak ya, judulnya Rasa Ini, titik. Oke, pendengar, hingga pukul 22 malam hari nanti masih bersama kami tim Nunukan Malam menemani Anda ya. Untuk edisi malam hari ini kami lanjutkan informasi seputar komunitas untuk Anda. Dan juga silakan untuk yang barangkali santai kemudian ada informasi-informasi seputar komunitas nih, boleh bergabung juga, informasikan barangkali juga untuk Anda sedang bergabung saat ini dengan satu komunitas ya, komunitas seru. Kemudian banyak sekali nih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, kegiatan yang dilakukan di wilayah Nunukan. Kemudian juga wah, kadang-kadang kami keluar kota Nunukan juga loh ya, dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan seperti itu. Boleh dong informasinya untuk sharing bersama kita, biar kita tahu juga ternyata anak-anak muda di Kabupaten Nunukan itu untuk kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan banyak sekali, kemudian positif semua ya, dan seru-seru loh ya, dibandingkan juga dengan di luar daerah Nunukan. Nah, sebelum kami hadirkan kembali masih dengan lagu-lagu pop Indonesia, satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Ada komunitas anak muda pendengar yang ini berfokus ya, mereka ini berfokus pada pelestarian lingkungan dan penanaman pohon. Satu komunitas yang juga pastinya untuk yang suka sama alam, yang suka sama hijau, yang suka sama keasrian, yang suka sama tumbuh-tumbuhan. Wah, ini nih juga merupakan satu komunitas yang positif juga untuk anggotanya, kemudian juga merangkul anak-anak muda untuk lebih mencintai alam. Di program Ngobras, informasi seputar komunitas, kami akan hadir untuk Anda kembali sesaat lagi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Cepat, cepat.
1: Loh, kenapa? Ada diskon besar gak?
0: Bukan, takut ketinggalan jadi warga Indonesia yang hebat, Bang.
1: Wus, memangnya caranya bagaimana?
0: Ya, mulai dari hal yang kecil, Bang. Tertib di jalan, jujur, buang sampah pada tempatnya, dan saling menghormati.
1: Oh, jadi berdaulat itu bukan cuma urusan negara, tapi juga sikap kita sehari-hari.
0: Betul. Kalau semua saling menghargai, itu namanya adil. Kalau semua rajin bekerja, gotong royong, dan terus berkarya, Indonesia makin makmur.
1: Wah, ternyata membangun Indonesia tidak perlu menunggu jadi pejabat ya?
0: Iya dong, mulainya dari diri sendiri, dan mulailah hari ini.
2: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama. Mari menjaga persatuan, menjunjung kejujuran, dan terus berkarya demi masa depan bangsa.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, ada satu komunitas unik juga nih ya. Kali ini ada komunitas tim balap mobil wanita yang juga untuk komunitas ini pertama untuk di Palestina. Speed Sisters adalah tim balap mobil wanita Palestina yang berkompetisi di sirkuit balap mobil profesional Tepi Barat. Pertama kali dibentuk pada tahun 2009 dengan dukungan dari Konsulat Inggris di Yerusalem. Tim ini menghias mobil mereka dengan bendera Palestina dan Inggris. Wah, ini keren nih ya. Oke, kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, informasi terakhir untuk di program Ngobras. Terima kasih kebersamaan Anda ya, yang juga saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Baik, untuk selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk sedikit lebih santai di program Ruang Rindu ya, bernostalgia bersama kami tim Nunukan malam ini.

plastik awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi. Pada tahun 1959, Sten Gustav Tulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Saudara pendengar, hingga pukul 23 malam hari nanti kami ajak Anda bernostalgia bersama ya, untuk di lagu-lagu nostalgia yang sudah dilis oleh music director kami. Juga silakan kami ajak Anda bergabung langsung, kami terima di via telepon boleh, kemudian ingin bergabung di via SMS, WhatsApp juga silakan ya, malam hari ini di malam Sabtu ya. Kelajuan nih kalau saya menujunya di ke malam Minggu, malam Sabtu hampir aja nih. Oke, boleh Anda bergabung bersama kita ya. Barangkali sambil ngopi atau malam hari ini tidak ngapa-ngapain, ngelamun saja, kayaknya nyaman gitu ya. Apalagi kalau dengarkan lagu-lagu nostalgia. Pas sekali ada lagu yang memang Anda sukai, lagu kebangsaan di masa lalu, di waktu muda, sekarang juga masih muda sih, seperti itu. Nah, boleh ya, sambil juga untuk Anda yang sebenarnya sedikit galau karena masih ada rasa rindu yang sampai dengan saat ini ya masih Anda sembunyikan, waduh, biarlah angin yang akan membantu ya untuk mengurangi sedikit rasa berat rindu itu. Oke, saya kembali hadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu nostalgia, sambil juga Anda barangkali mendengarkan siaran kami yang mau bergabung nanti boleh ya. Kami ajak Anda di 0811-5311-945. Kami hadirkan untuk Anda sebuah lagu dari miliknya Novia Kolopaking, Asmara.

0: kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Aiki, pendengar lagu nostalgia Cinta Gunawan baru saja kita dengarkan bersama ya, sambil menikmati suasana malam hari ini sejuk seperti itu samakah atau di tempat tinggal Anda lagi gerah nih ya, atau di malam hari ini lagi ada acara, jadi sibuk saja tapi masih tetap bisa dengarkan RRI Nunukan. Terima kasih sebelumnya untuk yang juga sudah miss call-miss call kita di 0811531145. Ayo buruan, jangan miss call-miss call ya, barangkali juga nih bisa absen. Dengarkan siaran kita untuk di kesempatan malam hari ini di program Ruang Rindu. Dari mana saja, ayo, atau juga saat ini Anda kalau suka dengar lagu nostalgia itu bawaannya pengen apa? Pengen tidur? Atau juga kalau dengarkan lagu nostalgia ya sedikitlah terasa lagi nih rindu sama siapa, atau juga lagu itu mengingatkan Anda dengan siapa begitu. Baik, kami hadirkan masih dengan lagu-lagu nostalgia juga untuk di Ruang Rindu ya. Untuk malam hari ini kita bernostalgia bersama untuk Anda hingga pukul 23 malam hari nanti dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda, paling tidak bisa mengurangi sedikit beban berat itu ya, rindu yang ada, rindu yang selalu bertamu di hati.

0: Dek Nisa, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang.
0: Oh iya, mukamu kenapa cemberut begitu?
1: Ini nih, Bang, pembayaran listrikku semakin tinggi per bulannya.
0: Oh, itu masalahnya. Sampai-sampai mukamu cemberut begitu. Abang punya ide nih, bagaimana cara menghemat listrik di rumah?
1: Bagaimana caranya, Bang?
0: Pertama, atur penggunaan lampu di rumahmu.
1: Caranya?
0: Caranya, matikan lampu yang tidak terpakai. Terus, biasakan juga mematikan lampu ketika malam tiba. Dan, sisakan beberapa penerangan yang penting saja.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang kedua, ganti lampu pijar dengan lampu LED. Karena, lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu pijar.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang ketiga, cabut colokan listrik yang tidak terpakai. Selain berisiko merusak peralatan elektronik, colokan listrik yang terus tertancap juga mengkonsumsi listrik secara terus-menerus.
1: Selanjutnya, apa lagi, Bang?
0: Terakhir, atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Seperti menggunakan mesin cuci seminggu sekali, cabut colokan dispenser, dan optimalkan air dingin dari lemari es saja.
1: Begitu ya, Bang?
0: Iya, Dek Nisa. Dengan menghemat energi, banyak manfaat yang bisa diperoleh. Selain bisa menekan pengeluaran listrik per bulannya, Adik Nisa juga bisa mengurangi emisi karbon yang tersebar di udara.
1: Oh, gitu ya, Bang? Oke deh, Bang, kalau begitu. Makasih infonya.
0: Sama-sama, Dek Nisa.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih di ruang rindu bersama kami untuk malam hari ini ya, dan pendengar di lagu-lagu nostalgia untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat malam untuk Anda semuanya. Dan untuk yang sedari tadi sudah mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Malam, terima kasih kebersamaan Anda. Boleh ya untuk di program yang kami hadirkan, bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, atau untuk Anda ingin bergabung mengabarkan kepada kita seperti apa untuk suasana malam hari ini di tempat tinggal Anda. Waduh, saya nih pengen tahu saja ya, seperti apa sih kabar Anda. Pokoknya intinya seperti itulah. Oke, kami akhiri untuk di program Ruang Rindu untuk malam hari ini pendengar. Dan untuk Anda, jangan lewatkan tepat pukul 23 malam hari nanti, kami kembali ajak Anda bergabung di program musik dan informasi, ragam informasi seputar tradisi dan kesenian tradisional akan kami hadirkan untuk Anda hingga tutup siaran kita di hari ini.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Lah, bentar aja aku, Bang.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh, Bang. Mobilku, Bang, di sini tadi mana, Bang?
0: Nah, kan, Bu. Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya, Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
0: Magunatif. Tari Magunatif atau disebut juga Tari Lalatif adalah tarian Kalimantan Utara dari suku Dayak Tahol. Lalatif berarti menjepit. Ini merupakan tarian ketangkasan kaki, melompat, dan menghindari rintangan. Di masa lalu, tarian ini difungsikan untuk melatih keterampilan berperang pemuda-pemudi Tahol. Para pemuda dan pemudi masyarakat suku Dayak Tahol diharuskan mempunyai keterampilan dalam berperang. Namun, dalam perkembangannya, latihan ketangkasan ini dijadikan sebagai sebuah tarian tradisional khas dari Kalimantan Utara. Dalam prakteknya, tari tradisional Kalimantan Utara ini sangat mendebarkan. Ketika menari, para penarinya bisa saja terjepit kakinya oleh batang kayu. Apalagi mereka membawakannya dalam kondisi kedua matanya ditutup. Suara kayu berpadu dengan iringan musik tradisional Dayak Tahol berupa gong dan kendang. Para pemainnya terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, memegang dua bilah kayu sepanjang 2-3 meter. Mereka berjongkok, berhadap-hadapan, terbagi menjadi tiga kelompok berjajar. Kedua, para penari yang akan menari di atas permainan kayu kelompok pertama. Dan yang ketiga adalah pemain musik yang mengiringi tarian ini.

Oke, masih bersama kami di program musik dan informasi lagu daerah. Mengawali kebersamaan kita pendengar, sebuah lagu dari yang dinyanyikan oleh Edi Silitonge dengan Hirameya. Sudah kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar kita bersama untuk di program musik dan informasi malam hari ini. Kami juga nanti akan menghadirkan informasi seputar tradisi dan budaya juga ya, hingga pukul 24 malam hari nanti. Dan boleh untuk Anda yang ingin bergabung atau share informasi seputar ada tradisi, beberapa tradisi seperti itu yang sampai dengan saat ini terus dilestarikan, dan barangkali ingin Anda informasikan juga kepada pendengar kita, nah, kebiasaan atau tradisi yang sampai dengan saat ini ya, terus dilaksanakan. Unik sih ya, tapi barangkali ada beberapa juga ini orang-orang yang belum memahami, belum mengetahui, dan juga bagaimana agar untuk tradisi budaya ini bisa terus dilestarikan dan diketahui banyak orang dengan menyampaikan informasi-informasinya seperti itu ya, atau juga barangkali dengan menghadirkan dari misalnya di media sosial untuk mengedukasi, informasi disampaikan. Boleh ya, kami tunggu informasi terkait hal-hal yang ingin Anda sampaikan, tradisi budaya untuk malam hari ini di 0811531145. Anda bisa bergabung ya, untuk Anda ingin mengirimkan di SMS saja atau WhatsApp saja juga boleh, silakan. Baik, kami hadirkan informasi pendengar, ada tradisi ngaben. Nah, ini juga merupakan tradisi dan budaya unik ya, di mana ngaben ini dari Bali, upacara pembakaran jenazah umat Hindu untuk melepas roh kembali ke asal. Barangkali untuk Anda yang pernah jalan-jalan kemudian menjumpai ini, ada tradisi ini sedang dilaksanakan seperti itu, bisa mengikuti, bisa juga barangkali mendokumentasi ya dengan izin pastinya, agar segala sesuatu yang ingin Anda dapatkan seperti itu semuanya berizin lah, semuanya di semuanya legal ya, dan juga tidak disalahgunakan pastinya untuk informasi-informasi terkait tradisi budaya ini. Kami kembali ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah ya, kami hadirkan, kita dengarkan bersama.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayah, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.

Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau

Baik, pendengar, kami kembali hadirkan informasi untuk Anda, informasi seputar tradisi dan budaya ya di Indonesia. Kali ini pendengar, macam-macam budaya di Indonesia, diantaranya ada wayang kulit, yakni merupakan seni pertunjukan bayangan purwa asal Jawa yang menceritakan kisah epik Ramayana dan Mahabharata serta telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Dan juga ada angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional multiwan asal Jawa Barat yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Juga masih dengan lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda, untuk yang ingin istirahat, selamat istirahat juga. Dan yang masih mendengarkan siaran RRI Nunu kan ya, untuk mengikuti siaran kami di program musik dan informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Anda dan dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas malam hari ini.

Mando atau Mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, Mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya. Mandau, senjata sakti pusaka suku Dayak ini, dipercayai memiliki tingkat keampuhan atau kesaktian. Kesaktian Mandau diperoleh dari proses pembuatannya yang melalui ritual-ritual tertentu. Gagang atau hulu Mandau terbuat dari tanduk rusa yang diukir menyerupai kepala burung. Seluruh permukaan gagangnya diukir dengan berbagai motif seperti kepala naga, paruh burung, pilin, dan kait. Pada ujung gagang ada pula yang diberi hiasan berupa bulu hewan atau rambut manusia. Bentuk dan ukiran pada gagang Mandau dapat membedakan tempat asal Mandau dibuat, suku, serta status sosial pemiliknya.

Baik, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan, pendengar untuk malam hari ini, dan kembali masih dengan informasi seputar tradisi budaya ya, kami hadirkan untuk Anda untuk terus update informasi kita bersama. Sebelumnya terima kasih untuk yang sudah bergabung nih di 0811-5311-945. Barangkali jika ada informasi-informasi yang ingin Anda kabarkan juga boleh Anda kirimkan di SMS ya, atau juga untuk Anda ingin bergabung bersama kita melalui WhatsApp juga silakan di nomor yang sama pastinya. Baik, dan pendengar, tradisi unik ada di Sumba, ada tradisi pasola di sana. Tradisi pasola ini merupakan lomba lempar tombak sambil naik kuda sebagai tanda syukur panen ya. Jadi untuk Anda yang kebetulan jalan-jalan ke Sumba, hati-hati juga bila mana tradisi ini sedang dilaksanakan. Jadi bisa jaga jarak saja seperti itu kalaupun Anda sedang menonton tampilan-tampilan tradisi atau juga meramaikan ya di acara pasola ini. Karena memang tradisinya harus lempar sebuah tombak begitu ya, sambil menaiki sambil bertunggang kuda. Nah, jadi memang harus hati-hati nih. Oke, di program musik dan informasi pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda. Kembali dua buah lagu daerah akan kita dengarkan bersama, yang mana lagu berikut juga akan sekaligus menutup kebersamaan kita di program musik dan informasi untuk malam hari ini bersama kami yang bertugas.

Gotong royong merupakan kebiasaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Krayan, gotong royong dalam bahasa setempat disebut paleo. Paleo seringkali dilakukan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usaha tani, seperti paleo nibu pade yang merupakan kegiatan gotong royong dalam menanam padi. Didahului oleh paleo meledek, yaitu kegiatan membersihkan sawah sebelum ditanami dengan cara bergotong royong.

berpikir dan bertindak positif. Perumpamaan lebah versus lalat. Mengapa lebah cepat menemukan bunga, sedangkan lalat cepat menemukan kotoran? Karena naluri lebah hanya menemukan bunga, sedangkan naluri lalat hanya menemukan kotoran. Lebah tidak tertarik pada kotoran. Lebah hanya tertarik pada harum dan keindahan bunga. Alhasil, lebah kaya akan madu, sedangkan lalat kaya akan kuman penyakit. Mengapa ada orang menjadi jahat dan ada orang baik? Karena orang jahat tidak tertarik pada hal-hal yang baik. Sebaliknya, pada hal-hal yang jahat dan menyakitkan, seperti bohong, permusuhan, gosip, dan semua hal yang jahat. Orang baik ialah orang yang tidak tertarik akan hal-hal buruk. Hidup ini sangat tergantung dengan hati dan pikiran. Apa yang dipikirkan menghasilkan yang dilihat. Apa yang dilihat menghasilkan yang diperoleh. Jika hati dan pikiran selalu negatif, maka apa saja yang dilihat akan selalu negatif. Hasilnya adalah penderitaan, sakit hati, kecewa, iri hati, dan sirik. Jika ingin bahagia berhasil, maka hati dan pikiran yang selalu positif. Maka apa saja yang dilihat akan selalu positif, dan hasilnya adalah kebahagiaan. Jika kita seperti lebah yang menghasilkan madu, maka orang-orang di sekeliling kita juga akan mencicipi manisnya. Tapi jika kita seperti lalat, maka kuman yang kita tebarkan akan mencelakakan orang lain. Ciptakan positive thinking di setiap hari Anda. Semua yang benar, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Pilihan ada di tangan Anda. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Saudara, pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan. Kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Melalui frekuensi FM 96,7 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz, pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali darah tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Nunukan. Di pagi hari ini edisi siar tanggal 15 Agustus 2026 bersama Tika akan menemani aktivitas pagi pendengar Pro 1 Nunukan di pagi hari ini. Dan diawali untuk Nunukan pagi ini kita akan ikuti nanti tentunya pengajian Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 8 Qori Malika Kaira Kolikal, dan tentunya nanti ada religi pagi juga tepat nanti pukul 5.30 kita akan ikuti tentunya Mutiara Pagi bersama nanti akan ada Ustadz ya, Ustadz yang akan memberikan tentunya pencerahan-pencerahan kita di pagi hari dengan topik hak-hak seorang muslim kepada muslim lainnya bersama Ustadz Patul Iyadi SH ya. Jadi pendengar Pro 1 Nunukan bisa dengarkan melalui FM 96,3, 91,5 dan 92,7 untuk wilayah Nunukan, Sebatik dan Krayan, dan juga bisa melalui RRI Digital. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store, juga bisa mendengarkan kami di streaming rri.co.id. Dan saat ini teman pendengar kita akan ikuti tentunya pengajian Al-Quran.

0: الدعوه التامه.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah. Untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.
2: Tahukah Anda ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba Muslim berwudu lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga. Bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu."

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 5:30. Kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Ustadz Fathul Yadi SH dengan topik hak-hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar di pagi hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Seperti topik kita pagi hari ini, semua orang muslim itu wajib punya hak. Apa saja hak-haknya? Mungkin seperti misalnya salah satunya mendapatkan nafkah atau seperti apa itu. Dan kita akan ikuti bersama Ustadz ya, tentunya untuk topik kita di pagi hari ini. Dan buat pendengar bisa mengikuti di RRI Digital, juga untuk Mutiara pagi hari ini kita live di Facebook dan juga YouTube RRI Nunukan. Dan saatnya kita ikuti Mutiara pagi hari ini bersama Ustadz Fathul Yadi SH. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, pendengar rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi ini kita akan membahas tentang hak-hak seorang muslim atas muslim lainnya. Ini disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya adalah hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Yang pertama adalah kalau kita berjumpa dengan saudara kita, kita mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah kalau kita diundang, maka kita memenuhi undangannya. Kemudian yang ketiga adalah jika saudara kita meminta nasihat kepada kita, maka kita wajib untuk menasihatinya. Dan kemudian yang kelima adalah jikalau ia bersin, kita mengucapkan tasmid, yaitu yarhamukallah. Kemudian yang kelima adalah jikalau ia sakit, maka kita menjenguknya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah jikalau meninggal dunia, kita mengikuti jenazahnya atau mengurus jenazahnya. Ini 6 hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Jikalau kita berjumpa dengan saudara kita, maka kita mengucapkan salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, sedangkan menjawabnya adalah wajib. Dan ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita, maka sama halnya kita mendoakan saudara kita. Kita mengatakan assalamualaikum, keselamatan atasmu. Kemudian kita menjawabnya waalaikumsalam, dan juga keselamatan atasmu. Dan kita dianjurkan ketika kita diberikan salam oleh seseorang, maka kita membalasnya dengan yang lebih baik daripada salam tersebut. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw mithliha." Jikalau kalian diberikan salam tahniyah, maka jawab dengan yang lebih baik daripada itu atau semisalnya. Contohnya, jikalau saudara kita misalnya mengatakan kepada kita, mengucapkan salam assalamualaikum, maka balas dengan yang lebih baik dengan mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, atau yang semisal dengannya, jikalau dia mengatakan assalamualaikum, maka kita mengucapkan waalaikumsalam. Dan ya, tidak pantas ya, jikalau saudara kita ya, bahkan wajib bagi kita untuk menjawab salamnya ketika ia memberi salam kepada kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk ya, menyebarkan salam. Rasulullah SAW bersabda, "Afsus salama bainakum." Tebarkanlah salam di antara kalian. Dan ya, kita memberikan salam bukan hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja, namun kita juga memberi salam kepada orang-orang yang kita tidak kenal. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat ya, Abdullah bin Amr, ketika Rasulullah SAW ditanya ya, tentang ya, bagaimana tanda keislaman seseorang itu baik, maka Rasulullah SAW menjawab, "Tut'imut ta'am," engkau memberi makan kepada mereka, "wa taqra'u as-salam ala man ta'lam wa man lam ta'lam," dan engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak memberikan salam kepada saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi." Jikalau salah seorang dari kalian berjumpa dengan saudaranya, maka ucapkanlah salam kepada mereka. "Fa in hallat bainahuma syajaratun aw jidarun thumma laqiyahu falyusallim alayh." Idza ya, fa in hallat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun thumma laqiyahu falyusallim alaihi. Rasul mengatakan, jikalau kalian berjumpa dengan saudaranya, maka ucapkanlah salam kepada mereka. Sekalau seandainya mereka dipisahkan oleh tembok atau batu atau pohon, kemudian mereka berjumpa lagi, maka mereka ya, mengucapkan salam. Artinya di sini mengajarkan kita ya, untuk senantiasa memperbanyak mengucapkan salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengajarkan kita bagaimana adab untuk mengucapkan salam kepada sesama muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyusallimu as-saghiru 'ala al-kabir." Hendaklah yang lebih muda mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Misalnya kalau ada orang anak muda bertemu dengan orang tua, maka seharusnya yang lebih dahulu mengucapkan salam adalah orang yang lebih muda. "Wal marru 'ala al-qa'id," dan yang lewat mengucapkan salam kepada orang yang duduk. "Wal qalilu 'ala al-katsir," dan kelompok yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada kelompok yang lebih banyak. "War raqibu 'ala al-mashi," dan orang yang ya, mengendarai kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Ya, jikalau seorang ya, menggunakan motor berjumpa dengan saudaranya di jalanan yang berjalan kaki, maka yang mengucapkan salam terlebih dahulu adalah yang menggunakan kendaraan. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan menyebutkan ketika satu kelompok bertemu dengan kelompok yang lain ya, misalnya berjumlah besar ya, sekitar 10 atau 10 orang ya, atau 3 orang bertemu dengan ya, tiga orang, 10 orang bertemu dengan 10 orang, maka dalam satu jamaah itu cukup ya, satu orang yang mewakili semuanya. Dan begitu juga yang mendengar, kelompok yang lain mendengar salam dari kelompok yang mengucapkan salam, maka cukup juga satu orang yang menjawab daripada salam tersebut. Rasulullah SAW bersabda, yujzi'u anil jama'ah ay yusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ah ay yarudda ahaduhum. Boleh ya, seorang ya, jama'ah atau kelompok yang besar ya, mengucapkan satu orang saja yang mengucapkan salam yang mewakili semuanya, dan juga ya, cukup ketika kelompok yang besar ya, cukup satu orang yang mewakili semua untuk memberi salam, dan yang mendengar salam juga ya, cukup satu orang saja yang mewakili untuk menjawab salam tersebut. Ini hak muslim yang pertama itu, ketika kita bertemu dengan saudara kita itu kita mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian hak yang kedua adalah idza da'aka fa'ajibhu, itu kalau kita diundang kita mengijabah, kita datang memenuhi undangan tersebut. Dan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain bersabda, man du'aya falyujib, kalau seorang diundang maka hendaklah ia menghadiri undangan tersebut. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, lau du'itu ila quraisyatin la ajabtu, seandainya aku kalau diundang hanya untuk sekedar memakan kaki kambing, maka aku akan memenuhi undangan tersebut. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Anas bin Malik, bahwasanya ya, disebutkan Rasulullah SAW pernah memenuhi undangan dari salah seorang Yahudi, ya, bagaimana ketawaduan beliau tidak memilih, ya, bahkan orang non muslim sekalipun ketika beliau diundang maka beliau menghadiri undangan tersebut. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza du'iya ahadukum ya falyujib, ya, fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Apabila kalian diundang maka ya, datangilah undangan tersebut, penuhilah undangan tersebut. Seandainya kalian dalam keadaan berpuasa maka tetap datang ke undangan tersebut, dan ya, untuk mendoakan orang yang mengundang tersebut, ya, dan jikalau kalian tidak berpuasa maka ya, makanlah apa yang hidangan yang diberikan oleh orang yang mengundang. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita sebagai umatnya, ketika saudara kita mengundang ya, maka kita memenuhi panggilan tersebut, karena itu adalah hak saudara kita. Kemudian ya, ada adab-adab yang diajarkan Rasulullah sallam untuk kita yang mengundang saudara kita. Yang pertama adalah, ya, hendaklah kita sebagai orang yang mengundang ya, tidak memilih ya, ketika ada misalnya acara pernikahan, tidak memilih ya, orang-orang kaya sebagai tamu undangan kita. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memprioritaskan ya, orang miskin. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'am ta'amu al-walimah yud'a ilaiha al-aghniya dunal fuqara. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, di mana di situ ya, yang diundang adalah orang-orang kaya bukan orang-orang miskin. Seharusnya ketika ada acara-acara yang kita prioritaskan adalah orang-orang miskin, anak yatim, karena mereka kesulitan untuk mencari makanan. Dan yang kita undang adalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang fasik, suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amak illa takhiyan." Ya, janganlah kalian ya bersahabat kecuali kepada orang-orang mukmin, dan jangan kalian ya ber ya, jangan kalian ya yang memakan makanan kalian itu ya harusnya adalah orang-orang yang orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang fasik suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya hadis menunjukkan ya bahwasanya mengundang mendatangi undangan ya, orang muslim adalah hak bagi saudara kita, dan itu ya merupakan ya suatu kewajiban, apatah lagi itu adalah undangan pernikahan. Kemudian ya ada beberapa keadaan seorang muslim ya bisa tidak mendatangi undangan. Yang pertama adalah karena uzur syar'i, karena sakit ya, dan yang menghalangi dia betul-betul untuk tidak bisa mendatangi ya undangan saudaranya ya. Seperti misalnya undangan tersebut tempatnya itu jauh dan tidak memiliki alat transportasi ya, misalnya menggunakan pesawat ya. Adapun jika ia dibayarkan tiketnya, maka ya dia ya wajib untuk mendatangi undangan tersebut. Dan ya uzur yang kedua adalah ya, jika dalam acara tersebut yang dia diundang adalah acara yang di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya dia tidak bisa, maka ia bisa tidak mendatangi undangan tersebut. Adapun ulama kita menyebutkan jikalau misalnya dengan datangnya dia maka maksiat itu berhenti dalam acara tersebut, maka dia wajib mendatangi undangan tersebut. Jikalau ya dia, dengan kedatangannya tidak ada pengaruh sedikit pun tidak berhentinya maksiat dalam acara tersebut, maka ia tidak boleh datang ke undangan tersebut. Ini hak yang kedua. Kemudian ya hak yang ketiga adalah wa idza stansahaka fansahu. Kalau saudara kita minta nasihat kepada kita, maka kita ya menasihatinya ya. Dan nasihat adalah bagian dari agama kita, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam surah Al-Asr, demi masa wal-asr, demi masa innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu dalam kerugian. Illadzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali mereka yang beriman dan mengajarkan amal soleh dan saling menasihati dalam ya, kebenaran dan kesabaran. Dan ya kita sebagai manusia ya sangat membutuhkan nasihat ya, karena manusia kata Rasulullah, kullu bani adam khata' wa khata' tawabin, setiap kita itu memiliki kesalahan, maka sangat butuh yang namanya nasihat. Kemudian yang keempat adalah wa idza atasa fasammit fahamidallah fasammithu, jikalau saudara kita bersin maka mengucapkan alhamdulillah ya, kemudian kita mengucapkan tasmid ya. Apa itu tasmid ya? Tasmid adalah ucapan yarhamukallah ya. Ketika saudara kita bersin, maka kita diajarkan adab-adab oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai yang bersin, maka kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Kemudian saudara kita yang mendengarkan kita bersin, maka dia mengucapkan yarhamukallah ya, semoga Allah memberikanmu ya rahmat. Kemudian ya, kita mengatakan setelah itu yahdikumullah wa yuslihu balakum ya, ini adab yang diajarkan Rasulullah ya. Kita mendoakan saudara kita ya ketika ia bersin, disebut dengan ya at-tasmid ya. Dan salah satu adab yang diajarkan Rasulullah yaitu jika kita ya sedang bersin, maka adalah kita menutup mulut kita, karena yang keluar daripada bersin kita adalah ya penyakit. Kemudian yang kelima adalah wa idza marida fa'udhu, jika saudara kita sakit maka kita menjenguknya. Dan dari hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibn Azib Rasulullah SAW, beliau mengatakan, amarna Rasulullah SAW bisaba'in wa nahana an sab'in. Kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW ya, tujuh perkara dan dilarang tujuh perkara. Salah satunya yang diperintahkan dalam hadis itu adalah iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita adab-adab menjenguk orang sakit. Di antaranya adalah ketika saudara kita sakit, maka kita ya mendoakannya. Dan banyak ya doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, di antaranya ya la ba'sa tuhur insyaallah, atau Allahumma rabban nas azhibil ba's isfih wa antas syafi la syifa illa syifa'uk syifa'a la yughadiru saqama, dan doa-doa yang lainnya yang menunjukkan kita memintakan kesembuhan kepada saudara yang sakit tersebut. Kemudian di antara adab menjenguk orang sakit itu kita tidak berlama-lama ya di rumah orang yang sakit tersebut, karena ya siapa tahu dia malu untuk menyuruh kita pulang dan yang sakit ini mau istirahat. Maka kita harus mengerti ya, kita ketika menjenguk orang sakit maka kita harus bercepat-cepat untuk pulang. Kemudian yang terakhir, hak seorang muslim adalah bidza mata fatbahu, ya jikalau ia meninggal dunia maka kita mengurus jenazahnya, mengantarkan jenazahnya sampai ya perkuburan. Berkaitan tentang mengurus jenazah atau mensolatkannya dan sampai memakamkannya, ya hukumnya adalah ya fardul kifayah, itu kewajiban yang jikalau ya ada seorang yang sudah melakukannya maka gugur kewajiban kaum muslimin yang lain. Kan tapi ya tahukah kita ya mengurus jenazah, mengantarkannya sampai ya perkuburan merupakan ya keutamaan yang sangat besar ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya bagaimana besarnya menyolatkan jenazah kemudian mengantarkannya ke sampai perkuburan, maka beliau mengatakan kamisli hadaini jabalaini ya, kamisli jabalaini azimaini ya. Beliau mengatakan pahalanya itu sambil menunjuk Gunung Uhud ya, seperti dua gunung yang besar ini ya. Maka inilah ya enam hak ya seorang muslim atas muslim yang lainnya. Semoga kita ya sebagai seorang muslim dapat menunaikan hak-hak saudara kita muslim lainnya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tentunya pencerahan di pagi hari ini terkait topik kita, hak-hak seorang muslim kepada muslim lainnya, ada 6 perkara tadi ya Pak Ustadz ya. Karena seperti yang kita tahu, hak-hak itu yang pertama adalah mengucapkan salam, dan saat kita bertemu tentunya kepada muslim yang lainnya, dan juga memberikan hak seperti tadi saat bersin, saat diundang, dan juga saat melayat begitu ya Pak Ustadz ya. Semoga pencerahan di pagi hari ini membawa berkah untuk semua masyarakat Nunukan dan juga pendengar RRI Nunukan, dan semoga juga tentunya ini menjadi mutiara pagi yang bisa memberikan manfaat, karena tentunya ternyata kita itu sesama muslim harus ada hak-haknya. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk pencerahan di pagi hari ini, dan saya selalu buat Pak Ustadz, nanti kita bisa ketemu lagi di topik mutiara pagi yang lainnya. Dan tetap semangat untuk pendengar RRI Nunukan, nanti kita akan ikuti tentunya Warta Nunukan Pagi.
3: Satu Nunukan.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Kerabat-kerabat di sekitarnya itu memang korban ini, Bu Asnah yang meninggal ini sempat minta tolong.
2: Ada beberapa titik yang sudah dibenahi itu yang biasanya nyangkut di situ kan, jadi agak lancar lah sedikit.
3: Sari berita, seorang warga dikabarkan meninggal dunia dalam musibah kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan Semengkado, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Akses jalan Krayan Selatan yang sempat terputus akibat longsor kini kembali terbuka setelah pemerintah daerah melakukan perbaikan darurat di sejumlah titik. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Bersama saya Tika Octavia, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait seorang warga dikabarkan meninggal dunia dalam musibah kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan Semengkado, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan pada Kamis lalu. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
4: Satu warga dikabarkan meninggal dunia dalam musibah kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan Semengkado, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan pada Kamis 13 Agustus 2026 sore. Diketahui, korban merupakan pemilik rumah bernama Hasna, usia 50 tahun, dilaporkan terjebak di dalam rumah dan tidak berhasil diselamatkan. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Disdamkarmat Kabupaten Nunukan, Wahyudi Kawairiin menjelaskan, berdasarkan keterangan warga setempat, korban sempat terdengar meminta pertolongan saat kebakaran terjadi. Namun, kobaran api dengan cepat membesar sehingga warga kesulitan memberikan pertolongan. Warga yang berada di sekitar lokasi juga berupaya memberikan pertolongan. Namun, mereka tidak dapat masuk ke dalam rumah karena kobaran api telah menutupi akses pintu utama. Warga kemudian berupaya mencari akses lain melalui pintu belakang rumah. Namun, pintu tersebut dalam kondisi terkunci rapat sehingga upaya evakuasi tidak dapat dilakukan dan korban akhirnya tidak berhasil diselamatkan.
1: Ya, menurut informasi warga yang awal-awal menolong, kan kami kan belum datang karena jauh. Menurut informasi dari anak dan kerabat-kerabat di sekitarnya itu memang korban ini, Bu Asnah yang meninggal ini, sempat minta tolong. Ketika warga mau menolong, itu pintunya depan didobrak, itu yang keluar dari dalam tuh api. Makanya warga tidak berani masuk. Kemudian cari alternatif dari belakang, kan tutup rapat pintunya. Sepertinya ibu korban ini juga kayaknya mau menyelamatkan diri karena dia bergeser ke kamar mandinya di belakang. Tapi karena buntu, istilahnya tidak keluar, jadi almarhumah ini meninggal di situ. Di kamar mandi belakang itu.
4: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa almarhum juga mengidap penyakit stroke dan sudah menggunakan tongkat untuk berjalan. Kondisi tersebut membuat korban sulit untuk bergerak menyelamatkan diri. Wahyudi menambahkan, personel di Disdamkarmat Nunukan Selatan juga telah berupaya menuju lokasi setelah menerima informasi kebakaran. Namun, jarak lokasi yang cukup jauh dari pos pemadam menjadi salah satu kendala dalam proses penanganan.
1: Informasinya, Ibu Asna ini sudah pakai tongkat kalau jalan karena stroke. Seperti itu. Tapi merangkak-rangkak masih bisa, dia pakai tongkat kan, informasi itu warga sekitar. Jadi kayaknya beliau juga mau menyelamatkan diri karena sempat berteriak-teriak juga minta tolong kan sama warga situ, mau ditolong gak berani karena api sudah terlanjur besar.
4: Untuk mencegah kejadian serupa, Disdamkarmat Nunukan mengupayakan pembangunan pos pemadam kebakaran di wilayah tersebut. DPRD Kabupaten Nunukan juga telah mendorong pemerintah daerah agar pembangunan pos pemadam dapat segera direalisasikan sebagai upaya meningkatkan keselamatan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Akses jalan Krayan Selatan yang sempat terputus akibat longsor kini kembali terbuka setelah pemerintah daerah melakukan perbaikan darurat di sejumlah titik. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
5: Jalan yang rusak parah akibat longsor di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, kini mulai bisa dilalui kembali. Mobil pengangkut BBM dan sembako sudah kembali masuk meski perbaikan di sejumlah titik masih berlangsung. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan akses kendaraan kembali terbuka setelah pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan penanganan darurat terhadap sejumlah titik jalan yang rusak parah.
2: Ada beberapa titik yang sudah dibenahi, itu yang biasanya nyangkut di situ kan. Jadi agak lancar lah sedikit. Ada kerusakan tapi tidak terlalu apa juga yang lainnya.
5: Pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan perbaikan darurat tersebut selesai sebelum 17 Agustus 2026. Target ini diharapkan membuat mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok di Krayan Selatan lebih lancar saat peringatan Hari Kemerdekaan. Oktavianus menegaskan perbaikan yang dilakukan Pemkab Nunukan hanya bersifat sementara dan menggunakan anggaran daerah.
2: Ya, kita syukur juga selama berapa hari ini, ya cuacanya bagus, panas betul di sini nih. Ya kita ya sebelum 17 Agustus ya mudahan lah itu bisa kita cover semua.
5: Menurutnya perbaikan permanen tetap dibutuhkan terutama pada titik-titik yang rawan longsor agar akses tidak kembali terputus saat hujan dengan intensitas tinggi melanda kawasan tersebut. Ia menyebut dengan kembali terbukanya akses jalan, distribusi BBM dan sembako ke Krayan Selatan kini mulai berjalan. Namun masyarakat masih menunggu penanganan permanen agar akses darat di wilayah tersebut tidak kembali terputus. Salma Amin melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Beralih ke berita selanjutnya, anggota DPRD Nunukan Muhammad Mansur memimpin upacara gabungan SMP dan SMK Katolik Frateran Santo Gabriel pada peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Laporan Mimin Muslimin.
6: SMP dan SMA Katolik Frateran Santo Gabriel Nunukan menggelar upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 secara gabungan di lapangan Santo Gabriel. Bertindak sebagai pembina upacara, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Muhammad Mansur. Usai upacara, Muhammad Mansur memberikan apresiasi gabungan dua jenjang sekolah tersebut, salah satu langkah yang wajib ditiru di Kabupaten Nunukan, di mana menyatukan siswa dalam satu warna yaitu merah putih. Dalam amanatnya yang membacakan amanat Ketua Kuartir Nasional dengan tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga mengapresiasi prestasi membanggakan peserta didik Frateran Gabriel, baik akademik maupun non-akademik. Di antaranya siswa SMA Katolik yang menjadi juara 1 Lomba Cipta Lagu Tingkat Provinsi dan siswa yang menjadi juara 2 Lomba FLS 2N. Mansur berpesan kepada para generasi muda siswa-siswi momentum Hari Pramuka ke-65 ini dengan memperbanyak kreativitas, memiliki ide dan gagasan karena sudah saatnya generasi muda harus memahami swasembada pangan dan siap menyambut regenerasi emas 2045. Karena 25 tahun lagi ke depan, generasi muda sekaranglah yang akan menjadi pemimpin bangsa.
7: Pesan-pesan saya generasi muda ya harus banyak kreatif, punya gagasan dan punya ide, khususnya di wilayah perbatasan. Gagasan-gagasan inilah yang makna Hari Pramuka ke-65. Terutama bagaimana adik-adik generasi muda ini memahami namanya swasembada pangan dan regenerasi emas tahun 2045. Ini sisa bagaimana generasi ke depan 25 tahun ke depan ya, khususnya di SMP Katolik atau SMA Katolik, dia juga bisa memimpin bangsa ini.
6: Sementara Kepala Sekolah SMP dan SMA Katolik Frateran Santo Gabriel, Anselmus Nong Serang, sekaligus Kamabigus mengungkapkan, upacara gabungan tersebut baru pertama kalinya dilaksanakan, dan kebersamaan tersebut akan terus ditingkatkan pada tema pramuka gabungan tahun ini. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Nunukan Pagi. Pendengar dan pemirsa, murid ST 002 Nunukan Muhammad Al-Faizi Vigo Pagarsa membidik posisi top 30 Olimpiade Sains Nasional bidang IPS. Vigo menyiapkan diri melalui belajar mandiri, mencari informasi, dan mengikuti bimbingan dari sekolah. Laporan Ferry Hardiansyah.
8: Murid SDN 002 Nunukan, Muhammad Al-Fazi, Viko Pangarsa, mengaku senang karena Olimpiade Sains Nasional tahun ini menjadi pengalaman pertamanya dalam kompetisi tersebut. Persiapan dilakukan dengan memanfaatkan buku, telepon seluler, serta bimbingan belajar dari sekolah.
9: Saya sangat senang sekali, apalagi karena ini OSN pertama saya. Lalu saya juga di daerah terluar, makanya saya sangat senang. Dan persiapan saya adalah buku, HP untuk mencari informasi, dan juga bimbingan dari sekolah.
10: Harapannya nanti ketika di nasional apa?
9: Harapan saya sih, saya bisa masuk top 30 EPS-nya, karena top 30 ada hadiahnya kan.
8: Sekolah turut menyiapkan Vigo melalui bimbingan belajar bersama guru pendamping sebelum mengikuti OSN tingkat nasional. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan sekolah terhadap bakat dan minat peserta didik. PLD Kepala SD Negeri 002 Nunukan Andi Asmira mengatakan, sekolah memfasilitasi kebutuhan bimbingan belajar bagi Vigo. Pendampingan dilakukan untuk memperkuat kesiapan murid menghadapi persaingan pada tingkat nasional.
11: Jadi persiapan kami di sini, saya sebagai kepala sekolah memfasilitasi khususnya guru pendampingnya untuk melakukan bimbel, terutama bimbingan belajar. Jadi ini adalah satu contoh bentuk nyata bahwa kami itu sangat mendukung bakat peserta didik, minat yang ada di sekolah SD 002 Nunukan ini.
8: Persiapan Vigo juga mendapatkan dukungan dari orang tua yang terus berkoordinasi dengan pihak sekolah. Dukungan tersebut diharapkan membantu Vigo tampil maksimal dalam OSN tingkat nasional bidang IPS.
11: Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada guru, semua guru yang sudah terlibat di SD 002 Nunukan, dan kepada orang tua Ananda Vigo yang terus bekerja sama dengan sekolah membantu kami. Akhirnya kita bisa melaju ke OSN SD tingkat nasional mata pelajaran IPS.
8: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, informasi terakhir kami dari kabar olahraga, Perbasi Nunukan menyelenggarakan pertandingan bola basket tingkat SD dan SMP di Gor Sungai 9 Nunukan Selatan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
12: Koordinator penyelenggara Perbasi Nunukan Aristra Pratama Sanmigo mengatakan, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi Nunukan menyelenggarakan pertandingan bola basket tingkat SD dan SMP di Kabupaten Nunukan sejak tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026. Adapun dari SD sebanyak 10 tim putra dan 8 tim putri, sedangkan untuk SMP 9 tim putra dan 8 tim putri. Ia menyampaikan pertandingan ini dimaksudkan untuk mencari bibit-bibit baru yang bertalenta di usia dini.
13: Karena kalau kami ngambil dari tingkat SMA, untuk kedepannya kami sangat susah untuk mencari bibit atlet untuk persiapan pro ke depan. Mungkin seperti itu. Untuk event ini yang mengikuti hanya dari Kabupaten Nunukan. Nah, untuk kabupaten luar mungkin belum ada lapangannya atau tidak ada pelatih di sana.
12: Ia berharap kepada seluruh peserta didik tingkat SD sudah sejak dini mengetahui dan mengenal apa itu basket, karena selama ini mereka hanya mengenal basket itu di tingkat SMP, kemudian baru mengikuti pelatihan.
13: Masuk ke SMA, mereka mulai giat juga untuk berlatih, namun pasti persiapannya mungkin agak sulit. Jadi ketika dia kita ajarkan di usia dini, nah kami berharap untuk kedepannya kami mendapatkan atlet lagi untuk jenjang-jenjang ke nasional. Nah, seperti yang kami lakukan beberapa tahun lalu, sudah ada dari Kabupaten Nunukan itu mewakili IBL, yaitu di Hang Tua, IBL.
12: Ia juga menegaskan event ini untuk mewakili masing-masing sekolah dan tidak dipungut biaya, dan berharap kepada seluruh sekolah untuk membantu Perbasi dalam mensosialisasikan apa itu bola basket, sehingga banyak bibit-bibit unggul dalam olahraga bola basket asal Nunukan. Deli Tareri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Dudukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Seorang warga dikabarkan meninggal dunia dalam musibah kebakaran yang melanda sebuah rumah di kawasan Semengkadu, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. Akses jalan Krayan Selatan yang sempat terputus akibat longsor kini kembali terbuka setelah pemerintah daerah melakukan perbaikan darurat di sejumlah titik. Pendengar dan pemirsa, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran Anda melalui WA atau SMS di 0811 5311945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Tika Octavia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai.

0: dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar masih bersama Tika di pagi hari ini, dan saat ini juga sudah menunjukkan pukul 6 lebih 31 menit. Selamat pagi untuk semuanya pendengar Pro 1 Nunukan yang bisa mendengarkan kami di FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz untuk wilayah Nunukan, Sebatik dan Krayan. Dan juga tentunya yang mendengarkan kami via streaming rri.co.id, juga melalui RRI Digital. Selamat pagi. Dan untuk pendengar bisa juga tentunya untuk yang ini menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran Anda, bisa memberikan informasi melalui WA atau SMS di 0811 5311945. Untuk pendengar Pro 1 Nunukan, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store ya. Dan juga bisa mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Nah, untuk saat ini Tika akan hadirkan informasi untuk pendengar. Ini ada terkait jalan Krayan yang tentunya rusak kemarin dan saat ini sudah kembali terbuka ya. Jadi jalan di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan yang sebelumnya pendengar rusak parah akibat longsor, kini mulai bisa dilalui kendaraan, mobil pengangkut BBM dan sembako. Itu dilaporkan sudah kembali melintas meski perbaikan di sejumlah titik masih berlangsung. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan akses kendaraan mulai terbuka setelah pemerintah Kabupaten Nunukan melakukan perbaikan darurat di sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan parah. Dan perbaikan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum selama sepekan terakhir. Langkah tersebut diambil karena hingga kini belum ada penanganan permanen dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki kewenangan atas ruas jalan tersebut. Menurut Octavianus, kondisi jalan yang mulai bisa dilalui kendaraan membantu membuka kembali akses distribusi kebutuhan masyarakat di Krayan Selatan, terutama BBM dan sembako. Pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan perbaikan darurat di sejumlah titik tersebut rampung sebelum 17 Agustus 2026. Octavianus juga menjelaskan pendengar, perbaikan yang dilakukan Pemkab Nunukan bersifat sementara dan menggunakan anggaran pemerintah kabupaten. Ia berharap pemerintah Provinsi Kalimantan Utara segera melakukan perbaikan permanen, terutama pada titik-titik yang rawan longsor agar akses jalan tidak kembali terputus ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.

0: saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
2: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
3: Sudah aku transfer ya.
2: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
1: Dia juga rela berkorban.
2: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
3: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
2: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
1: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan, terima kasih pahlawan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Perbedaan pahlawan zaman dahulu dan pahlawan masa kini. Sosok pahlawan di zaman modern berbeda dengan sosok pahlawan saat Indonesia dijajah negara asing. Zaman dahulu, mereka yang mengangkat senjata guna meraih kemerdekaanlah yang disebut pahlawan. Sedangkan untuk masa kini, pahlawan ditujukan bagi mereka yang bisa memperjuangkan dan berupaya mendorong peningkatan kualitas diri orang-orang di sekitarnya. Menghormati jerih payah dan usaha para pahlawan terdahulu dapat diwujudkan dengan melakukan berbagai kegiatan positif yang sama.

Ya, pendengar kembali, Tika hadirkan informasi. Masih Tika lansir dari informasinya nih terkait tentunya pemerintah pusat terus berupaya mengentaskan kemiskinan di beberapa wilayah yang Tika lansir dari rri.co.id. Dan tentunya untuk saat ini Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Farida Aryani mengatakan ada beberapa program untuk pengentasan kemiskinan, salah satunya pemberian bantuan sembako yang dibagi di beberapa wilayah di Kabupaten Nunukan. Hal tersebut ini merupakan peran pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menekan inflasi. Dan juga dia lanjut menyampaikan pelaku UMKM juga diberikan bantuan berupa modal untuk mereka membelikan alat-alat penunjang dalam memproduksi makanan atau minuman. Dan ada pun pendengar, bantuan menyesuaikan dengan kebutuhan para pelaku usaha. Selain di dalam data PKH, ia juga menegaskan jika bantuan yang diberikan ini sangat efektif, tergantung dari masyarakatnya lagi apakah serius atau tidak dalam menangani dan memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, bantuan tersebut juga hanya sementara untuk membantu mereka dari kekurangan modal usaha, sehingga mereka berusaha untuk maju seperti komunitas adat terpencil, diberikan pelatihan bagaimana membudidaya ikan dan lain sebagainya.

0: Salah satu keragaman budaya yang dimiliki Indonesia adalah pakaian adat atau pakaian tradisional, yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, juga sebagai identitas dari adat masing-masing wilayah. Pakaian adat ada yang dipakai dalam rutinitas sehari-hari, namun ada pula yang dikenakan pada saat upacara adat, termasuk pernikahan. Seperti Sina Beranti dan Anta Kusuma. Sina Beranti dan Anta Kusuma merupakan pakaian adat dari Kalimantan Utara yang biasa digunakan oleh pengantin suku Tidung. Sina Beranti dikenakan oleh pengantin laki-laki, sementara Anta Kusuma dikenakan oleh pengantin perempuan. Sina Beranti dan Anta Kusuma memiliki berbagai ornamen seperti mahkota yang dikenakan di kepala, penutup dada dengan aksesoris yang unik, gelang lengan atas, gelang tangan, selendang, hingga gelang kaki, dan masih banyak lagi ornamen lainnya.
1: Yang laki-laki ini pakainya bernama Sina Beranti. Sina Beranti terdiri dari mahkota, kemudian dada burung, kemudian ini pangkatnya namanya tongkong. Nah, ini ada keris dan sapu tangan, dan ini pendingnya ya. Sebenarnya masih ada aksesoris yang belum lengkap di sini, cuman kita masih belum bisa belum dikirim gitu kan, kita belum mendapatkannya. Di gelang kakinya ada, ya untuk laki-laki maupun perempuan gitu ya. Terus kalau untuk perempuan ini beda lagi ya namanya. Ini namanya Anta Kusuma, untuk perempuan Anta Kusuma namanya. Nah ini tadi kalau ini mahkotanya namanya Tanduk Galung. Tanduk Galung itu namanya Tanduk Kucing. Karena ada ceritanya zaman dulu, itu Tanduk Kucing warna bulunya 3 ya. Kemudian dia punya tanduk, itu pun yang memiliki adalah para pendahulu dulu, nenek moyang yang namanya Panyit ya, Guru Panyit namanya. Itu tahun 1919 itu mulainya ya. Nah ini yang tadi sudah saya katakan, ini namanya tongkong dan ini dada burung. Ini sudah, dan ini namanya jamong, mahkotanya ini jamong namanya ya. Dan ini juga mempunyai dada burung, sama dengan laki-laki, sebagai pertahanan ya, sebagai pertahanan. Dan sedangkan untuk pangkatnya, tongkong ini sebagai kekuatan ya, kekuatan, kedamaian itu ya. Terus ada sapu tangan, ini kelembutan, dan selendangnya ini sebagai wanita, lambangnya adalah kelembutan, kerendahan hati. Nah itu ya. Terus kalau gelangnya ini artinya bahasa Tidungnya saluy. Saluy itu artinya kita perempuan ini harus ada bersikap dingin gitu, maknanya dingin. Di tangan seorang wanita itu pasti dingin gitu kan, apapun ya. Kemudian ada ini berdua, ini pun ini ada sarungnya, sarung sebagai penutup, dan ini dia punya robe, motifnya juga sama, dan artinya sebagai pakaian penambah, penutup untuk pakaian pengantinnya, sama juga ini sapu tangannya.
0: Sina Beranti dan Anta Kusuma diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Tidung di Kalimantan Utara. Pakaian adat ini berbahan kain satin dan beludru dengan hiasan mahkota dan aksesoris gelang ataupun ikat pinggang berbahan perak dengan ciri khas ukiran dari adat Tidung. Dahulu, pakaian ini sangat sakral dan tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Namun di zaman sekarang, Sina Beranti dan Anta Kusuma diproduksi ulang untuk digunakan oleh masyarakat dalam berbagai acara atau perayaan. Namun aksesoris yang dapat digunakan tidaklah selengkap aksesoris seperti pada pakaian aslinya yang digunakan pihak Kerajaan Tidung.
1: Sebenarnya kita tidak bisa sembarangan memakai baju pengantin ini di dalam kegiatan apapun. Ya kalau saya, bagi saya juga, bagi yang terdahulu gitu kan. Jadi kalau untuk misalnya pejabat tinggi yang menginginkan sekali boleh. Misalkan gubernur, itu boleh. Tapi untuk yang lain-lainnya tidak sebenarnya. Tapi ada sih yang memakai untuk kegiatan pawai. Tapi itu ya barangkali koleksinya untuk yang menyewa itu beda lagi dengan yang sebenarnya asli. Nah, seperti itu. Kalau kita yang aslinya itu berdasarkan motifnya. Motifnya itu biasanya kalau yang asli itu agak lebih tinggi, lancip lagi dia punya mahkota itu. Nah, kalau yang perempuannya juga begitu, ya. Terus dia juga ada kembang goyangnya, seperti itu ya, kalau yang perempuan. Nah, terus gelangnya itu laki-laki sebenarnya ada sih. Kalau perempuannya ada gelangnya bergantung di sini. Ya, saya kan pernah pakai pengantin itu waktu menikah kan lengkap itu. Nah, itu ada itu. Ya, gelangnya di sini yang besar seperti itu tadi, salui namanya tuh, gelang salui. Tapi dia ada lagi bondelannya sini besar gitu ya. Terus yang laki-laki, kalau yang biasa enggak ada lengkap. Tidak boleh memakai itu. Itu benar-benar sakral, tidak sembarangan kita memakainya.
0: Selain bentuk dan aksesoris yang menarik, warna yang cerah dan mencolok penuh pesona pada pakaian adat suku Tidung juga ternyata memiliki filosofi. Warna merah mempunyai makna ketegasan dan keberanian, sedangkan warna kuning mempunyai makna sesuatu yang ditinggikan atau dimuliakan.
1: Kenapa warna kuning? Karena kita ini sebenarnya suku Tidung ini punya kerajaan. Nah, kalau kuning ini kan melambangkan kekuasaan. Sebuah bentuk kerajaan. Nah, itu zaman raja-raja dulu selalu menggunakan kuning. Nah, seperti itu. Jadi menonjolkan kuning itu kelihatan betul daripada warna yang lain gitu. Nah, kalau warna merah ini kan betul-betul kekuatan, berani. Nah, itu yang ditonjolkan untuk memadukan warna ini sehingga terlihat begitu warnanya cerah, kelihatan oh, orang ini betul-betul tingkatannya seperti ini, seperti itu.
0: Salah seorang tokoh masyarakat adat Tidung di Kabupaten Nunukan, Haji Surai, berharap agar pakaian adat suku Tidung dapat dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah.
2: Tentu kami harus banyak-banyak mempublikasikan. Tapi kami pun tidak punya kemampuan kalau kami saja yang bekerja sendiri tanpa dukungan dari teman-teman. Dan saya juga terima kasih kepada media PES, terutama dalam hal ini RRI, sudah banyak membantu kami mempublikasi tentang budaya Tidung ini. Kemudian pihak kedua tentu pemerintah.
0: Itulah pesona Sina Beranti dan Antakusuma, pakaian adat yang penuh makna dalam kehidupan masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara.
3: Kanal informasi.

0: tiga tugu senjata tradisional khas suku Dayak, yaitu mandau, tameng, dan timbak, yang dibangun sejak Februari 2022 di Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan salah satu upaya melestarikan budaya warisan para leluhur di Kalimantan. Tugu mandau yang dibangun setinggi 12 meter, tugu tameng 11 meter, dan tugu timbak 13 meter ini merupakan lambang kearifan lokal Kalimantan. Tidak hanya itu, dengan dibangunnya tiga tugu ini menambah destinasi wisata di Nunukan, Kalimantan Utara. Melestarikan dan memperkenalkan budaya warisan adalah tugas dan kewajiban setiap generasinya. Kami bangga dengan budaya daerah.
1: Yes, ntar lagi cair.
2: Apaan yang cair?
1: Eh, sini Desya, mau kok ikut juga?
2: Ikut apa?
1: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
2: Ah, yang benar. Hati-hati loh, biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
1: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
2: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya, seperti kamu.
1: Ih, gak percayaan nih orang dikasih tahu.
2: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
1: Grupnya sudah tidak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
2: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
3: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
4: Kilau Pancasila.

Masih di Nunukan pagi ini dan nanti tentunya kita akan ikuti laporan cuaca dari BMKG Nunukan. Dan selamat pagi untuk semuanya di pagi hari ini. Sebelum ada informasi untuk laporan cuaca, satu informasi kembali Tika hadirkan untuk pendengar, ini ada ratusan WWP lapas kelas 2B Nunukan yang diusulkan mendapatkan remisi umum. Jadi lembaga pemasyarakatan kelas 2 Nunukan mengusulkan pemberian remisi umum tahun 2026 bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan tersebut disampaikan melalui laporan resmi lapas kelas 2B Nunukan kepada kantor wilayah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur pada 28 Juli 2026. Berdasarkan rekapitulasi dari total 1.128 narapidana yang tercatat, sebanyak 982 narapidana diusulkan untuk mendapatkan remisi umum tahun 2026. Kalapas kelas 2B Nunukan Doni Sitawan menyampaikan pengusulan resmi tersebut pendengar terdiri atas RU dan R2 dengan pengurangan masa pidana mulai dari 1 bulan hingga 6 bulan sesuai dengan hasil pengusulan dan ketentuan yang berlaku. Dan RU1 dan RU2 tersebut dilakukan dan rinciannya sebanyak 965 narapidana memperoleh RU1 sementara 17 narapidana memperoleh RU2. Pemberian resmi menjadi salah satu bentuk penghargaan atas pemenuhan masyarakat ya, permasyarakatan administrasi dan substansi serta perilaku baik warga binaan selama menjalani masa pidana. Kelima anak binaan tersebut masing-masing mendapatkan PMP 1 dengan besaran 1 bulan sebagaimana tercantum dalam daftar nama anak binaan yang mendapatkan pengurangan masa pidana umum tahun 2026. Doni Setiawan juga menjelaskan pendengar bahwa proses pengusulan resmi dan pengurangan masa pidana itu dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian remisi diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus menunjukkan perilaku baik, aktif mengikuti program pembinaan serta mempersiapkan diri untuk kembali ke tenaga masyarakat.

0: Kalau Indonesia, ngakunya sih jadi turis. Tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antoni Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Coy, coy, ada cewek cakep tuh lewat. Godain yuk.
3: Wih, cantiknya nih cewek.
2: Hai manis, sini dong sama abang. Cuit, cuit. Aduh, cakep banget sih.
3: Iya dong cewek, sini dong duduk sama abang nih. Mampir dulu dong, kita ngobrol sambil main bareng.
4: Ih, apaan sih?
2: Waduh, galaknya bah. Adik cantik, minta dong.

0: nomor HP-nya?
1: Kalian, saya bisa laporkan nih tindakan kalian. Dan ini sudah masuk kekerasan seksual secara tidak langsung.
2: Ini apaan nih? Megang aja enggak, tiba-tiba dibilang kekerasan seksual.
1: Ya iyalah, kekerasan seksual. Ini merupakan setiap tindakan berupa fisik dan non-fisik yang dilakukan setiap orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang.
3: Kekerasan seksual bisa berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Baik, pendengar Prosatu Nundukan, kita akan ikuti laporan cuaca bersama tim BMKG Kabupaten Nundukan.
8: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Baik, mendengar saat ini kita sudah terhubung bersama Mas Yansyah dari BMKG Nunukan yang akan menyampaikan secara langsung untuk laporan cuaca di hari ini. Halo, selamat pagi Mas Yayan.
1: Selamat pagi Kak.
0: Apa kabar di pagi hari ini?
1: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, silakan untuk laporan cuaca di pagi hari ini.
1: Perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Sabtu 15 Agustus 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan berawan dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan dan pada dini hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 sampai 98%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebati. Secara umum pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan dan pada dini hari cuaca diperkirakan udara kabur. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 sampai 16 knot dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah yaitu 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian update perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Mas Yansyah untuk laporan cuaca pagi hari ini. Baik, terima kasih untuk laporan cuaca di pagi hari ini dan juga untuk pendengar Pro 1 Nunukan yang ingin mendapatkan informasi teraktual terkait laporan cuaca. Dan tentunya pendengar bisa dengarkan di frekuensi 96,7 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz untuk laporan cuaca setiap harinya pukul 7.30 di Pro 1 Nunukan. Dan juga pendengar bisa dengarkan melalui streaming rri.co.id dan RRI Digital. Dan juga untuk pendengar bisa baca terkait informasi perakiran cuaca di rri.co.id.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Proklamasi.
1: Pendengar, ada satu hal menarik dari teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dokumen yang menjadi tonggak lahirnya sebuah negara tersebut ternyata hanya terdiri dari 45 kata loh.
0: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tak ada kalimat panjang, tak ada pidato berlembar-lembar. Hanya 45 kata yang menegaskan bahwa Indonesia telah merdeka dan siap menentukan nasibnya sendiri. Inilah bukti bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari kata-kata yang panjang, tetapi dari keberanian untuk mengucapkannya dan tekad untuk memperjuangkannya.
0: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
3: Aku ingin jadi reporter.
4: Kelak aku ingin jadi peluan.
5: Cita-citaku, bingung aku.
6: Aku sih pengen jadi musisi.
7: Kalau aku ingin jadi presiden.
8: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
12: Bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Tapi kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Mitigasi bencana adalah kunci untuk mengurangi resiko dan dampak bencana. Kenali jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah Anda dan persiapkan rencana evakuasi yang efektif. Siapkan tas siaga bencana dengan kebutuhan dasar seperti air, makanan, dan obat-obatan. Pastikan Anda memiliki informasi kontak darurat dan jalur evakuasi yang aman. Bersama, kita dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana. Mari kita jadikan mitigasi bencana sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita.
13: Sekarang, RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
14: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 7 lebih 46 menit, tepat pukul 8 pagi nanti kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro3 Jakarta. Dan untuk pendengar Pro1 Nunukan, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Jangan lupa juga follow akun resmi RRI Nunukan, ada YouTube, Facebook, TikTok, IG Nunukan ya. Dan juga tentunya untuk pendengar, saat ini Tika akan kembali hadirkan informasi buat pendengar yang tentunya mendengarkan kami juga di via streaming rr.co.id. Dan selalu update juga informasi pendengar di rr.co.id. Satu informasi, jadi ada narkoba yang tentunya itu dapat merusak organ vital penggunanya. Itu akan perlahan akan merusak tentunya pendengar. Jadi narkoba itu dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat dan perlahan merusak fungsi organ vital penggunanya. Efeknya itu dapat muncul dalam bentuk stimulan depresi, halusinasi hingga ketergantungan. Narkoba yang masuk ke tubuh itu dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat, termasuk narkoba jenis sintetik. Dampaknya dapat berkembang ketika pengguna terus berlangsung dan tubuh mengalami ketergantungan. Hal tersebut disampaikan Kepala Puskesmas Nunukan Dr. Ika Bihandayani. Dan sistem syaraf pusat berperan sebagai pengendali berbagai fungsi tubuh manusia. Ketika narkoba itu masuk, pendengar mempengaruhi sistem tersebut, dampaknya dapat berlanjut terhadap fungsi organ lainnya. Efek candu juga membuat penggunanya terus membutuhkan narkoba setelah tubuh mengalami ketergantungan. Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap organ-organ vital dalam tubuh kita secara perlahan. Jadi sebenarnya kerusakan organ yang dapat terjadi secara bertahap ketika seseorang terus mengonsumsi atau terpapar narkoba, karena gangguan tersebut kemudian dapat menurunkan fungsi organ dan berdampak terhadap kondisi kesehatan seseorang.

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Ih, bisa-bisanya dia ngomong gitu. Dasar provokator. Ku balas nih. Apa-apaan nih? Kok jadi bawa-bawa Sarah? Kan cuma beda pendapat juga. Heh.
3: Kenapa, Nak? Kok tegang begitu mukanya? Perkara di HP lagi ya?
2: Iya, Bu. Gara-gara komentar satu orang, jadinya rame, Bu. Semua saling serang dan bilang aku penyebar hoax, Bu.
3: Rido, Ibu kan pernah bilang, jempol itu seperti pensil, Nak. Sekali kita goreskan, meski bisa dihapus, bekasnya tetap ada. Jadi, sebelum dikirim, pikirkan dulu, apa ini benar, apa ini bermanfaat, atau bisa jadi menyakiti.
2: Iya, Bu. Aku salah. Mulai sekarang, aku janji akan jadi lebih bijak, lebih banyak membaca daripada menulis.
3: Nah, gitu dong.

0: Tahukah Anda kledi? Kledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sinteng, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief kledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional kledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Kledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, kledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.